0: berkembang, tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya. Hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bautista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama, berada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat KVD adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVD pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosina juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus, ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kevin juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Kevin sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah KVD yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, KVD sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVD akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan terupas-terupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjiantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristiano Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola, De Paredes kini menguasai bola.

0: dilancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung. Sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
1: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
0: ya. Bulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tenggo hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini, gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola ke depan pada Borges. Di sana, balikkan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola. Ralikan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana. Ada pemain terkendali lainnya namun kembali atahkan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Pintengo. Masukkan dengan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Steven Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini, bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte, cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi, mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina, kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi, atau juga nomor Cabral nampaknya, melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina. Alexis McAllister nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tenggo siap-siap melakukan tendangan penjuru. Namun menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah waktu kaki kiri, sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan pikirin, mencoba dihalau saja, jadi perputaran di sana, keluar mulut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Mulut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Hasilkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan musuh tanam, coba mundur sedikit ke belakang. Tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, coba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tenggo. Kemudian Aparo bisa mencoba mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde,

0: masih di sektor sebelah kanan.
1: Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia. Mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tentang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango. Di menit ke-97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke kotak Vico, mundur sedikit ke arah maju ke depan. Coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali. Vico ada di sana, coba melihat rekan-rekannya berdiri bebas pada siapa akan diberikan. Masih memainkan sekulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri, kemudian berikan lagi ke sisi kanan. Ada Gonzalez, kiri ke tengah ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi. 4-1-2 Lionel Messi lepas ketendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez di sana, dilepas ketendangan lagi, kembali membentur tadi Julian Alvarez tadi. Ketendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemudian lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
2: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya. Extra time babak pertama coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan apalagi dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada main dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, main dari Cabo Verde nomor 22 tadi Moreira coba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini Cabo Verde menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah Meron pun 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Masuk bola kali ini pendek saja Emi Martinez, sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki main Kevin lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cabo Verde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka Cabo Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina, geser kali ini ke kiri bagaimana menor punggung 26 di sana Varela, bayang oleh dua pemain Argentina Pelister dan juga Paredes di sana ke belakang dia pada Monteiro, kembali masih Monteiro menguasai bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali pada Monteiro kali ini belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges menawar punggung 3 geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke menawar punggung 26 Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, paran atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan Moreira. Pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde, Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16. Kali lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan. Nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro ke nomor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina, bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13 di sana. Coba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
0: Langsung melek. Ya. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama sering sekali dia salah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong, akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian.
2: Ya, tanggung jawab dia, pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
0: Iya,
2: benar. Ya, baik, kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengenai tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor bukung lupa di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola dan sudah melewati garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi ke Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah kali ini, geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan, di sana ada Tavares tampaknya, kembali kembali ke tempat Tavares di sana, masih main-main Cape Verde di sektor lingkaran tengah. Geser ke tengah kali ini ada Monteiro di sana, menor 10 lebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana Varela, tidak sama dia umpan langsung terobosan maksudnya tadi tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina, Montiel masuk menggantikan Molina. Di juri time, extra time babak pertama kali ini, si Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Gimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Valverde. Dia sama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi namun tidak berhasil, potong saja oleh pemain Valverde. Coba untuk membangun serangan Valverde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Valverde, terjatuh satu pemain Valverde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Valverde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santos.
3: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Valverde?
0: Argentina punya sejarah tidak bagus di knockout-nya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
3: Iya.
0: Ketika itu mereka juara bertahan.
3: Iya.
0: Jadi
3: iya.
0: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Valverde. Kepercayaan diri, keberanian ini menurut saya nilai plus dari Valverde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Valverde itu bisa mengeliminasi Argentina
3: dalam
0: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
3: Gitu-gitu aja ya. Ya,
0: jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
3: Okay.
0: Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari Valverde dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
3: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Valverde hingga extra time. Di yang kedua ini kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di kanan tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada Javi Verde, ada Julian Alvarez. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Javi Verde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi cendulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggirim perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang, ada Tagliafico, ada juga Paredes, sodokan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan, Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana, memasuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis setengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina, yang kirimkan lagi bola langsung jauh. Tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi dari salah satu pemain dari Tanjung Verde, belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini, sodorkan lagi ke tengah, ada Paredes di sana, masih Paredes coba mengirimkan, giring perlahan bola ke sisi kanan, ada McAllister, balikan lagi kepada Paredes, mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah dia, kerjasama 4-1-2, ada juga dengan Enzo Martinez, masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro, ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi, pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tango. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, lewati garis tengah Paredes, bukan kepada Enzo Martinez, cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, gol!
5: Christian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu kembali unggul tim Tango.
0: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain KVRD, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari KVD yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
5: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih, sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini KVD mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garing Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi malah McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari KVRD. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain KVRD. Nomor 3 dari KVRD, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Mozinha sama jauh gawang. Umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro juga sama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau ini serang dari Argentina kali ini, coba tendangan langsung sepertinya akan dilakukan oleh salah satu pemain KVRD di sektor sebelah kiri. Belakang lagi, kali ini menor punggung 19 yaitu Varela coba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Cape Verde. Setelah itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari Cape Verde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau berjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk KVRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain KVRD yaitu Varela tadi, Helio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak lakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk Keverde, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kembali juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Agliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah, itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico. Main Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini main Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina dan dilakukan oleh Monteiro. Sepertinya siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, karena aba-aba kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk bangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil, lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan sentangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melalui tiga setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk FRD kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh Menor Bung 10 dari FRD Monteiro. Namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinya. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Kepada tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini. Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Tidak berhasil tembus. Dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 11 Tavares. Namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini. Dengan kepala Lopez mengirimkan kepada Fosinha. Fosinha langsung pendek saja. Kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
3: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
0: Ya, mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KVD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, dia lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet. Mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
3: Oke, dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Iya.
3: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
3: Iya.
0: Ini jawaban
3: sebelah bahwa, kanan ya.
0: Iya. Baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Dan KVRD berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus, tidak ada kartu merah, minim kartu kuning, artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini, yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol, dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
3: Yeah.
0: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi, dan itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
3: Iya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
3: Yeah.
0: Dia bukan leader, tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez, Isidoro, atau Roberto Lopez, ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari KVRD. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
3: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol, dan ini 2
3: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
3: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
3: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga.
6: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
3: Iya,
6: sebagai Bung Rode.
3: Iya, silakan Pak.
6: Ya, luar biasa gitu. KPRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marking-nya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
3: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
7: Selamat pagi.
3: Iya Pak Soan, silakan.
7: Selamat olahraga temanku.
3: Iya, gimana Pak?
7: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
3: Iya.
7: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya nggak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di G16.
3: Oke, okay, baik.
7: Ya, iya. Makasih.
3: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
8: Selamat pagi, Kotiga. Salam olahraga.
3: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
8: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik aman kita gosta langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Oke, semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
3: Iya, terima kasih.
8: Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bungestu ya.
0: Bukan, Mesir.
3: Oh iya, Mesir ketika mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina, yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru, ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari arah Afrika tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
3: Pembangun serangan.
0: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
3: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir, menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
0: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Cape Verde. Cape Verde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama. Atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar. Dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain.
3: Memotong bola-bola menutup, betul, ya.
0: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverly tadi.
3: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
3: Iya, Belanda sayang banget ya.

Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di Pantai Utara, Pantura Kabupaten Sampang kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Sampang secara tegas memposisikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi, migas, oleh Petronas bukan sekadar sebagai operasi industri ekstraktif, melainkan sebagai proyek kolaboratif yang harus menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai titik sentral. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis

0: demikian. Yang nanti tentunya juga akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Wajir Sabang. Amin.
1: Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati Ahmad Mahfud memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pendengar, dini hari di Desa Brakang, Kecamatan Klampis, Bangkalan, warga digemparkan oleh tangisan seorang bayi laki-laki yang ditemukan tergeletak di pekarangan rumah penduduk. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tuanya. Miftahul Umar melaporkan.
2: Kecamatan Klampis, Bangkalan mendadak gempar setelah warga menemukan seorang bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan. Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Bayi tersebut ditemukan di pintu masuk pekarangan rumah seorang warga berinisial MS, terbungkus baju warna kuning dan masih lengkap dengan plasenta dan tali pusarnya. Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Agung Intama menjelaskan peristiwa itu bermula saat taksi MS mendengar suara tangisan bayi dari luar rumahnya. Setelah mendekati sumber suara, ia mendapati bayi tersebut berada di bawah pohon mangga. Mengetahui hal tersebut, saksi segera memanggil anggota keluarganya untuk memberikan pertolongan dan dibawa ke bidan desa sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.
3: Peristiwa berawal dari seorang saksi, yaitu inisial MS, yang saat itu mendengar suara tangisan bayi. Kemudian saksi tersebut mendekati sumber suara, ya, tepatnya di bawah pohon mangga, dan mendapati seorang bayi yang masih dengan plasenta dan tali pusar yang masih utuh.
2: Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan serta pengawasan dari bidan dan puskesmas setempat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dalam kondisi sehat dengan berat badan sekitar 3,6 kg dan panjang badan 50 cm. Menurut Agung, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga melantarkan bayi tersebut. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
4: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep pagi ini.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenak, panel informasi dan inspirasi. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di Pro 1 RRI Sumenak ya. Sumenak pagi ini terus menemani Anda mendengar. Dan saya juga punya informasi catatan dari reporter Supriyadi terkait dengan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenak, yang sudah resmi difungsikan. Dan kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan juga pelayanan masyarakat. Dan berikut informasi lengkapnya.
1: Jembatan perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, ini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
2: Jembatan ini menjadi simbol nomor 1 dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
1: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Syahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar. Dengan akses yang lebih aman, Syahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan perintis Garuda sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
0: Dan pendengar dari dunia olahraga, juga ada catatan dari reporter Familia di mana guna menggali potensi atlet di kalangan pelajar, Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Sumenep ini menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap kelima. Dan berikut informasi lengkapnya.
3: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap kelima pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTs, hingga SMA, MA, SMK, sederajat. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Sofi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, ia juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
4: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi. Paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita ujang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
3: Imam menambahkan kelas yang diterbangkan meliputi kategori usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Palahudin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
1: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencak silat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
3: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencak silat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau, saya, Pak, deh.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Wilutan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak melihat fenomena temuan 3,37 ton ganja di Gresik ini, Pak?
2: Itu yang disebut kalau namanya narkotik ya. Ini khususnya dari ganja ya.
1: Yeah.
2: Ganja ini nama internasionalnya marijuana, nama botaninya cannabis sativa. Dan ini sudah masuk jenis narkotika yang diatur oleh Single Convention PBB tahun 1961. Ini kebetulan yang masuk adalah kuncup ganjanya yang jumlahnya cukup spektakuler ya, 3,37 ton.
1: Mm-hmm.
2: Ditangkap di dalam satu gudang di daerah Gresik gitu ya. Ini adalah suatu kerja intelijen yang sangat sukses yang melibatkan Bea Cukai, kemudian juga dari Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional.
1: Yeah.
2: Ini adalah suatu kerjasama yang sangat solid ya, sehingga bisa membongkar jaringan ini. Ini juga yang kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada instansi-instansi ini yang selalu bekerja keras ya, dan bekerja sama tanpa menghilangkan ego sektoralnya.
1: Tapi terus tren seperti ini atau tren mengubah ganja menjadi cairan vape ini apakah memang sudah diprediksi sebelumnya oleh para kelompok ahli di BNN? Bagaimana Pak Habil?
2: Sudah. Kita malah Pak. Tapi dulu itu yang lebih terkenal ya atau lebih banyak dipakai di cartridge-cartridge-nya itu hanyanya jenisnya cuman etomidate itu okay. Dulu sudah sangat terkenal menimbulkan korban salah.
1: Ya,
2: itu tapi namanya manusia itu ya kan selalu mencari jalan-jalan yang sulit dideteksi ya kan. Jadi mereka bagaimana merubah ini yang disebut dengan modus operandi. Semua kalau ini diketahui mereka bikin yang lain, bikin yang tahu dibikin lain. Ini juga kalau dalam istilahnya narkotika itu disebut dengan new substances. Ya kan, jadi NPS, new psychoactive substances. Jadi ini adalah suatu narkotika jenis baru lah itu ya, kita kira ya, yang agak sulit dideteksi oleh laboratorium kalau mereka belum tahu gitu.
1: Ya. Oh baik, seberapa besar Pak bahaya?
2: Canggih ya.
1: Oke. Iya, Pak Habil, seberapa besar ini Pak bahaya ganja cair ini kalau dibandingkan dengan ganja konvensional sendiri, Pak?
2: Jadi, itu kan jenisnya sudah jelas. Apalagi ganja penggangguan di panca indera, itu saya rasa suatu hal yang memang sudah umum akan terjadi kalau ekstraknya itu adalah ekstrak dari ganja. Hanya sekarang kan kalau dia mentah begitu pasti ketahuan, kalau di ini pasti ketahuan. Sekarang mereka dia ambil ganja ini diambil dibikin ekstraknya, sehingga diambil hanya yang jenisnya THC-nya. THC itu kan singkatan dari tetrahidrokannabinol. Karena di dalam marijuana itu ada dua jenis dua jenis zat yang sangat dominan, yang satu cannabinoid, yang kedua THC. Nah, ini diambil ekstrak THC-nya dan dibentukkan dalam bentuk cair. Dibentuk dalam bentuk cair. Sehingga kan agak tersamar gitu. Apalagi ini dimasukkan ke dalam satu diisi di cartridge yang seolah-olah normal gitu.
1: Yeah.
2: Yang banyak dijual di mana-mana gitu kan. Okay. Karena kalau kita beli kan di mana-mana di toko yang biasa pasti cartridge-nya kan ada yang jual. Nah, cartridge-cartridge ini lah. Mungkin kalau jualan bisa bisik-bisik ini ada yang lain.
1: Iya, gitu, tapi macam penyamarannya tidak terdeteksi dengan mudah begitu ya Pak ya, dari sisi packaging-nya. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak?

0: Selamat pagi, saya Ririn Deskenti terus menemani Anda mendengar. Saatnya kita berada di sajian musik dan informasi ya, menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selain dihibur dengan sajian lagu-lagu menyenangkan, mendengar saya juga banyak informasi akan tersaji ke ruang dengar Anda. Saya punya catatan dari reporter Ima Fadila bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinkes KB Kabupaten Sampang, mendengar ini mematok target tinggi untuk menuntaskan capaian cek kesehatan generasi atau CKG pada usia sekolah dalam 2 bulan ke depan. Langkah cepat ini diambil, mendengar, menyusul masih rendahnya realisasi program CKG di wilayah tersebut yang saat ini masih tertahan di peringkat ke-12 se-Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, simak berikut ini.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
2: Ini posisi kita Bapak-Ibu sekalian ya, sampai dengan tanggal 22 Juni ya. Jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Ya, mudah-mudahan bisa ngejar ya. Karena target kita tidak hanya 12% Bapak-Ibu di posisi sekarang bulan Juni, tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak-Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas. Coba, ya, ke atas.
1: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan data terbaru, posisi Sampang saat ini masih baru mencapai 12,3% dari keseluruhan sasaran CKG usia sekolah. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini, disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Data siswa yang bermasalah tidak lagi diurus secara perorangan oleh petugas puskesmas, melainkan dikumpulkan secara kolektif untuk mendapatkan validasi NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus pemutakhiran data siswa lembaga diniyah dan madrasah dari Kemenag Sampang. Dengan demikian, diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan seringkali menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas. Namun, istirahat tidak selalu berarti diam. Terlalu lama tidak bergerak justru dapat membuat tubuh terasa lebih lelah dan kurang bertenaga. Sebaliknya, aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga kebugaran serta membuat pikiran lebih segar. Menariknya, banyak pilihan olahraga sederhana yang dapat dilakukan tanpa persiapan rumit. Akhir pekan ini, mari pilih aktivitas yang sesuai dan mulai bergerak. Bersepeda santai di pagi hari. Nikmati udara pagi sekaligus melatih kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Jogging atau jalan cepat dilakukan di sekitar lingkungan rumah. Cukup 15 hingga 30 menit untuk menjaga kebugaran. Berjalan bersama hewan peliharaan, selain menyehatkan tubuh, juga menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Melakukan yoga atau peregangan untuk membantu tubuh lebih rileks serta menjaga keseimbangan dan fleksibilitas. Mengikuti kegiatan bebas kendaraan atau CFD, memanfaatkan ruang terbuka untuk bergerak lebih leluasa bersama masyarakat. Pendengar, berolahraga tidak harus berat dan tidak harus dilakukan di tempat khusus. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk mulai bergerak. Karena tubuh yang aktif akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih sehat dan bertenaga. Pilih yang ringan, lakukan dengan nyaman dan jadikan akhir pekan lebih aktif dan menyegarkan.
1: Pro 1

0: biasa tuh.
1: Dan kesempatan pagi ini pendengar, saya juga perlu update untuk informasi cuaca ya di wilayah Sumenep dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disampaikan langsung oleh observer BMKG Trunojoyo. Ada Pak Zaki yang akan hadirkan informasinya untuk Anda.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut pelajaran cuaca wilayah Kabupaten Sumenep hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026. Hari ini diperkirakan kondisi cuaca sekitar Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sekitar 54 hingga 87%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum sebesar 19 km per jam. Sedangkan untuk wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan tinggi gelombang sebesar 0,5 hingga 1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat tetap memantau info cuaca terbaru dari BMKG yang dapat diakses melalui info aplikasi BMKG ataupun melalui dari website di www.strametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi, dan kami kembalikan ke penyiar radio RRI.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: 1.
1: Dan pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan ini mendeportasi seorang warga negara asing WNA berkewarganegaraan Malaysia berinisial AHMR. Tindakan administratif keimigrasian tersebut, pendengar, dilaksanakan melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo dengan pengawalan petugas hingga yang bersangkutan dipulangkan ke negara asalnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, akuntabel, dan humanis guna menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan kepastian hukum di bidang keimigrasian.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, tubuh seringkali bergerak. Namun, pikiran tidak ikut beristirahat, ketegangan, kelelahan, dan tekanan perlahan menumpuk tanpa disadari. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengembalikan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah adalah melalui yoga. Secara ilmiah, yoga diketahui dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki pernapasan, serta menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Gerakan yang perlahan dipadukan dengan pernafasan yang teratur membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk merawat diri melalui yoga. Pilih waktu yang tenang dan nyaman, seperti pagi hari atau sore hari, di ruangan yang cukup tenang agar lebih fokus dan rileks. Mulai dengan gerakan sederhana, seperti peregangan ringan atau posisi dasar yang tidak membebani tubuh. Atur pernafasan secara perlahan, tarik nafas dalam dan hembuskan secara teratur untuk membantu tubuh lebih tenang. Lakukan dengan ritme yang santai, tidak perlu terburu-buru, ikuti kemampuan tubuh dan hindari memaksakan gerakan. Akhiri dengan relaksasi sejenak, biarkan tubuh beristirahat dan rasakan setelah berlatih. Pendengar, yoga bukan sekedar olahraga, namun sebuah cara untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena tubuh yang seimbang dan pikiran yang tenang akan membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Luangkan waktu, gerakan tubuh dengan sadar dan jadikan akhir pekan lebih sehat.
1: Dan pendengar, Madura United ini kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ya, dengan merekrut pemain lokal muda, Rifki Rai. Kehadiran pemain berlabel Timnas U22 Indonesia itu diharapkan mampu menambah daya gendor sekaligus memberikan warna baru bagi lini serang Laskar Sape Kerab. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan perekrutan Rifki Rai merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda potensial. Dengan bergabungnya Rifki, pendengar, akan menambah opsi lini serang Madura United musim depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyoroti penerapan skema bagi hasil baru layanan ojek online penumpang roda 2 yang mulai berlaku pada 1 Juli yang lalu dengan pembagian 92% untuk pengemudi dan 8% sebagai komisi bagi aplikator. Cucun berpendapat skema tersebut berpotensi menguntungkan pelanggan karena sejumlah aplikator menurunkan tarif perjalanan. Meski sebagian pengemudi mengaku pendapatannya belum mengalami peningkatan sejak kebijakan mulai diterapkan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga akan menyusun aturan teknis terkait dengan implementasi kebijakan tersebut bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Sementara itu, sejumlah pelanggan menyatakan tarif layanan ojek online sejauh ini masih relatif normal tanpa perubahan yang signifikan. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa melepas ekspor 270 ton ikan sarden produksi Banyuwangi senilai 10 miliar rupiah ke berbagai negara. Sekaligus menilai meningkatnya permintaan ikan siap saji di pasar global menjadi peluang besar bagi industri perikanan nasional. Ekspor tersebut mencakup 10 kontainer tujuan Eropa, Afrika, Uni Emirat Arab, Tanzania, Lebanon, dan Kamboja. Sehingga menunjukkan industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi terus berkembang di tengah dinamika ekonomi global. Meski biaya logistik ekspor meningkat akibat situasi geopolitik, namun perusahaan ekspor tetap mampu menjaga kinerja melalui diversifikasi pasar dan kini terus memperluas jangkauan ekspor ke sejumlah negara baru seperti Meksiko, Korea Selatan, Portugal, Spanyol, serta kawasan Amerika Latin. Pemerintah Jerman mengundang tenaga kerja terampil dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk bekerja dan menetap di Jerman karena negara tersebut tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat perubahan demografi dan berkurangnya arus pekerja dari negara-negara Eropa Timur. Selain membuka peluang bagi tenaga kerja yang telah memiliki kualifikasi, Jerman juga menawarkan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan maupun juga pelatihan kejuruan, sekaligus terus mempromosikan berbagai informasi mengenai peluang tersebut melalui sejumlah lembaga terkait. Untuk mendukung para pekerja asing, pemerintah Jerman menyederhanakan proses imigrasi melalui layanan satu pintu berbasis digital, serta memberikan dukungan dalam urusan tempat tinggal, pendidikan anak, integrasi sosial, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. Dari dunia olahraga, Kapten Tim Nasional Swiss, Granit Xhaka menilai mentalitas, disiplin, dan kebersamaan menjadi kunci keberhasilan tim melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Sekaligus menyebut kemenangan tersebut terasa istimewa setelah dirinya mencatatkan penampilan ke-150 bersama dengan tim nasional. Menurut Xhaka, Swiss menunjukkan permainan yang semakin matang, terutama pada babak kedua dengan pertahanan yang lebih solid, sehingga mampu meraih kemenangan melalui kerjasama tim dan bukan semata-mata mengandalkan kemampuan individu. Setelah memastikan tempat di perempat final, Swiss akan kembali tampil di Stadion BC Place Vancouver untuk menghadapi pemenang laga Kolombia melawan Ghana dalam perebutan tiket menuju ke babak semifinal Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, nama peserta, kemudian paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs dari seleksi.komdigi.go.id. Baik, nanti kita angkat tema ya, mengenai mengenal untuk Festival Biak Munara Wampasi. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada satu tradisi di Biak yang lahir dari hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan alam. Ketika air laut surut, masyarakat tidak sekedar melihat perubahan pasang surutnya, mereka melihatnya sebagai berkah. Saat itulah warga bersama-sama mencari hasil laut, bersyukur atas rejeki sekaligus juga mempererat kebersamaan. Tradisi itu yang kemudian dikenal sebagai Munara Wampasi. Kini nilai-nilai budayanya berkembang menjadi sebuah festival yang tidak hanya merayakan warisan leluhur, tetapi juga menjadi wadah pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Lalu bagaimana menjaga agar sebuah tradisi tetap hidup di tengah perkembangan zaman? Lalu apa manfaatnya tradisi seperti ini bagi masyarakat setempat? Dan sejauh mana Festival Biak Numfor Munara Wampasi ini mampu mengangkat nama Biak ke tingkat nasional, bahkan internasional? Dan seperti apa perkembangannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbe Oni Dange Ubun.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang buat Pak Oni di sana, Pak.
2: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Oni?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Baik, jadi perkembangan untuk Festival Biak Munara Wampasi sampai hari ini seperti apa, Pak?
2: Sampai dengan hari keempat, ya, berjalan dengan lancar, sesuai dengan target. Tema kita bisa kita sasar.
0: Ya.
2: Jumlah kunjungan wisatawan juga sangat signifikan. Dan tentu ini akan mendorong KPI kita, lama tinggal, standing, dan lain-lain.
0: Yeah.
2: Paling tidak bisa mempertahankan atau membangun resiliensi di tengah-tengah efisiensi dan hal-hal yang sementara kita jadi PR kita, berbangsa dan bernegara saat ini.
0: Jadi di balik festival ini ada target besar juga begitu ya, Pak Oni ya?
2: Benar-benar, ya.
0: Jadi kunjungan wisatawan untuk festival kali ini targetnya berapa dan sudah tercapai sampai hari ini bagaimana, Pak, pencapaiannya?
2: Sampai dengan hari keempat, untuk kunjungan wisatawan mancanegara kita dari target kurang lebih 75-100, ini kita sudah masuk sekitar lebih dari 50%.
0: Lebih dari 50%,
2: wisatawan
0: okay.
2: mancanegara, ya, yang sudah ini. Sementara kalau dari sisi wisatawan domestik yang di Papua dan lokal Biak ini memang over target, tetapi yang dari luar pulau Papua ini yang kita belum capai target karena memang kondisi kita memahami kondisi negara kita saat ini ditambah dengan konektivitas yang masih menjadi PR dengan harga orang untuk berkunjung ke Biak yang relatif mahal juga sehingga hal-hal itu menjadi hal-hal yang kita maklumi, Pak.
0: Ya, tapi untuk menarik wisatawan ya, Pak, ini kan masih ada waktu sampai tanggal 7 kalau tidak salah ya, Pak Oni ya, festivalnya ya.
2: Baru sampai tanggal 7 ya.
0: Nah, itu ada apa saja di sana, Pak?
2: Kami ada 12 stand yang kita lakukan dalam Festival Biak Munara Wampasi. Ada wisata budaya dan wisata alam.
0: Ya.
2: Yang menjadi roh adalah sebenarnya perhelatan hari ini, yaitu budaya tradisional menangkap ikan oleh orang Biak secara kolektif, yang memang tujuannya adalah membagi kesejahteraan itu. Jadi ada semacam, di samping itu juga kita mendorong yang namanya ekonomi restoran. Jadi peran kelompok-kelompok minoritas ini kita angkat, kemudian juga menjadi platform untuk mendorong ekonomi biru yang memang menjadi sasaran penciptaan kesejahteraan di Biak. Dan juga Provinsi Papua.
0: Ya. Nah ini kan kalau tidak salah kan masuk sebagai salah satu agenda dari Kementerian Pariwisata. Sejauh ini untuk promosinya seperti apa Pak yang dibantu oleh pemerintah pusat juga? Pak Oni.
2: Kita masuk ke Arisma Event Nusantara hasil kurasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan untuk publikasi dan promosi kita memaksimalkan jejaring-jejaring kita ya. Jadi memanfaatkan semua media sosial dan teman-teman dari Kementerian Pariwisata mendorong secara total. Kemarin di pembukaan itu saya sudah melaporkan juga secara detail dari berbagai akun, influencer dan juga ini sudah di atas 400 ribuan diputar. Kemudian berapa ratus kali ditayangkan di berbagai media sosial dan ini memang menjadi bagian kontribusi besar dari Kementerian Pariwisata lewat jejaring-jejaring media sosial dan lain-lain yang dimiliki oleh Kementerian. Yeah. Di samping kami juga bergerak secara mandiri di daerah.
0: Yeah. Nah ini kan festival yang ke-14 kalau tidak salah ya Pak Oni ya?
2: Benar, 14 kali.
0: 14 kali ya. Nah dari 14 kali penyelenggaraan, manfaat seperti apa Pak yang sudah dirasakan masyarakat sekitar, termasuk bagi UMKM dan lainnya begitu Pak Oni?
2: Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita jumlah kunjungan, lama tinggal dan spending. Nah karena dia naik signifikan, nadi ekonomi di Kota Biak pada saat perhelatan ini juga naik. Eskalasinya itu bisa 100-150% Pak. Nah kami lakukan testimoni di setiap hari. Nanti pada akhir itu akan kita tayangkan sehingga betul-betul masyarakat tahu bahwa oh iya memang dengan adanya penyelenggaraan event ini efek domino itu secara pentahelix itu bisa kita dapat. Saya ambil misal Pak, ketika event ini dilaksanakan, ekonomi itu mulai bergerak mulai dari pintu masuk, dari bandara, dari pelabuhan, teman-teman porter, teman-teman PKBM, bagasi, transportasi lokal, hotel, restoran, rumah makan, handicraft, usaha-usaha mikro yang dipegang, dikuasai oleh masyarakat kecil itu bergerak Pak. Minimal selama satu minggu perhelatan. Jadi mereka mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi itu tinggi dibanding hari-hari biasa. Kemudian yang kedua, kami kurang lebih ada total 1.400-an seniman budayawan, anak-anak sekolah yang terlibat langsung dalam aktivitas presentasi seni dan budaya. Itu fresh money itu mereka langsung dapat dalam bentuk jasa tampil mereka. Jadi memang ada pergerakan ekonomi yang kita dorong di tengah-tengah upaya resiliensi yang ada.
0: Pak Oni, mungkin bisa disampaikan sedikit ya kepada para pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Sebenarnya Munara Wampasi ini festival seperti apa Pak? Dan ini kenapa kemudian menjadi agenda rutin bagi Pemda di sana, Pak Oni?
2: Ya, Festival Biak Munara Wampasi ini adalah festival budaya orang Biak yang dilakukan di Tahun Baru Orang Biak. Jadi kalender orang Biak ada dan ini selalu dilakukan pada saat musim pasang surut terendah atau terjauh. Nah ada budaya, ada legasi dari para leluhur dulu untuk memuliakan sumber penghidupan dan nyala laut, tetapi itu dilakukan secara kolektif. Jadi hasil pengangkatan ikan dengan namanya nakpor itu mereka akan berbagi bagi kesejahteraan bersama. Tetapi kami tiap tahun punya tema yang berbeda. Tahun ini elok alam pesona budayaku, sebenarnya kita ingin mendorong dua kekuatan utama kita, wisata alam yang diberikan oleh Tuhan dan dikelola ini, ditambah dengan kekuatan budaya kita itu menjadi sumber ekonomi. Jadi memang sumber ekonomi lewat perhelatan ini, dan sebenarnya kita ingin mengaglomerasi kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan budaya, menjadi sebuah mesin kesejahteraan baru lewat penyelenggaraan ikan ini. Dan memang ikan ini kalau kita evaluasi tiap tahun, dia memberikan tiga hal minimal. Yang pertama, ada distribusi pendapatan bagi kelompok-kelompok usaha yang kalau tidak ada momen seperti ini, dia biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, kita melakukan ekonomi restorasi dengan mendorong kelompok-kelompok minoritas bisa bermain peran, punya panggung. Dan yang ketiga, kita menjaga daya lenting lingkungan sehingga harmonisasi antara budaya, alam, dan hal-hal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Biak itu.
0: Ya. Tapi ini sebenarnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan, begitu ya, Pak Oni ya?
2: Betul, Pak.
0: Itu ya, filosofi utamanya begitu ya, Pak Oni ya?
2: Filosofi utamanya kita berbagi kesejahteraan secara bersama-sama.
0: Ya, Pak Oni mungkin berbagi. Oke, mungkin bisa sampaikan kembali kenapa kita harus datang dan melihat Festival Bulan Rawampasi. Silakan, Pak Oni.
2: Biak adalah pulau samudra di kawasan Pasifik. Dan ini adalah merupakan salah satu mutiara di timur Indonesia, punya kekayaan budaya, punya kekayaan alam, dan punya kekayaan dan konsolidasi sosial ekonomi yang luar biasa.
0: Yeah.
2: Banyak sekali pengalaman yang Anda bisa dapat ketika berkunjung ke Biak, apalagi pada saat Festival Biak Bulan Rawampasi. Kita akan merasakan seperti kita berada di sebuah atmosfer yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain, karena budaya Biak, budaya Pasifik, yeah, dan juga kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya itu tergabung di dalam Festival Biak Bulan Rawampasi. Kehangatan akan Anda rasakan, kemudian pengalaman-pengalaman luar biasa yang mungkin tidak didapatkan di daerah Anda bisa Anda rasakan. Dan yang paling penting, ketika ke Biak, baru paripurna, sudah berada di Negara Kesatuan Wilayah.
0: Baik, kalau begitu, Pak Oni. Pak Oni, kami nantikan perkembangan dari Festival Menara Wampasi. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Oni.
2: Sukses ya, Pak Oni. Ya. Terima kasih. Ya. Sukses bersama Indonesia Maju.
0: Selamat siang buat Pak Oni di sana, Pak.
2: Selamat siang, Pak.
0: Itu tadi ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Torbe Oni Dange Ubun. Nanti kita hubungi juga seniman dan budayawan Biak, Aner Rumakito ya. Jadi secara tradisional, festival berlangsung setiap awal Juli pada tahun 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 1 sampai dengan 7 Juli. Sementara agenda budaya dipusatkan pada 1 sampai dengan 4 Juli 2026 ini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Oni, kenapa ini memang kita harus menyaksikan, ada kesempatan menyaksikan budaya asli dari masyarakat Biak di sana. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur juga masyarakat terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik, kami sudah bersama juga dengan seniman dan budayawan Biak, Aner Rumakito. Pak Aner, selamat siang buat Pak Aner di sana, Pak.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Aner. Ya. Pak Aner mungkin bisa menceritakan sedikit filosofi utama dari Festival Bulan Rawampasi ini apa sebenarnya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk para pendengar di seluruh tanah air yang berbahagia. Jadi Festival Biak Munara Wampasi itu adalah sebuah pekan pesta rakyat yang diangkat dari adat istiadat atau kebiasaan orang Biak sejak lalu, dalam apa, bagaimana menyambut bulan pasang surut itu. Nah, di situ terjadi ada beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh orang Biak dalam bagaimana menjaga, tapi juga sebagai satu komunitas keakraban yang terjadi dalam satu budaya atau kebiasaan orang Biak sejak pasang surutnya air, begitu. Nah, itu diisi dengan kegiatannya itu yang salah satu adalah Snapmore. Nah, ini dilakukan pada air surut. Tapi dalam Snapmore ini, itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan persiapannya. Sejak bulan-bulan April itu sudah dilakukan persiapan 1-3 bulan dalam bentuk sasi. Yaitu cara kearifan lokal orang Biak dalam menjaga lingkungan di laut. Sasi ini bagaimana membatasi orang untuk tidak semena-mena melakukan apa, eksploitasi terhadap hasil-hasil laut. Nah, ini dilindungi sampai nanti pada saat tertentu, yaitu pada Wampasi ini baru dilakukan snapmore itu.
0: Ya, snapmore itu menangkap ikan, begitu ya, Pak, bahasa Indonesianya ya, Pak Aner ya, maknanya ya.
3: Snapmore itu menangkap ikan. Jadi dibuat rumah ikan dibuat seperti rumah ikan, di situ nanti ikan akan datang, bertelur, berkembang biak, jadi besar, lalu nanti dipasang, dipanen pada saat ya ompasi tadi.
0: Iya. Tapi apakah bisa ini disebut juga stapor itu adalah kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam yang ada begitu, Pak Ner? Bisa seperti itu, Gala, maknanya?
3: Iya, bisa, iya. Jadi ini kan juga mirip seperti konservasi modern sekarang yang dilakukan. Tapi dari yang lalu, ini sudah dilakukan oleh masyarakat orang Biak sejak lalu dalam bentuk sasisen, dibilang bahasa Biak bilang sasisen, yaitu memele atau melindungi suatu lokasi atau tempat dalam jangka waktu tertentu, dan nanti akan dibuka bersama-sama dalam adat, ritual adat, baru dilakukan ya panen bersama. Atau dan ini juga sebagian dari bagaimana pangan, menyediakan pangan bagi masyarakat.
0: Pak Abner, ini kan untuk temanya elok alamku pesona budayaku ya Pak Aner ya. Nah ini makna besarnya apa ini Pak, tema ini sebenarnya?
3: Ya, dari makna tema elok alamku pesona budayaku ini menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan festival kali ini yang menonjolkan kekayaan tradisi lokal serta keindahan destinasi wisata bahari di Kabupaten Biak Numfor. Tapi juga bersumber dari misi visi ya Bupati, yaitu sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini juga dengan tema ini kita juga berusaha untuk bagaimana memperkenalkan budaya Biak keluar, baik di Indonesia tapi juga internasional, untuk menjadi daya tarik bagi mereka sehingga peningkatan wisata di Kabupaten Biak terus berjalan baik, ada peningkatan ke depannya. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pak Aner, tapi di tengah modernisasi sekarang ini ya Pak, di tengah serbuan juga budaya-budaya dari luar begitu ya, bagaimana Pak pemerintah daerah kemudian melestarikan budaya ini, khususnya nanti ke generasi penerus anak-anak muda, Pak Aner?
3: Ya, ini menjadi dasar. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia ini, ya memang ada langkah-langkah strategis dalam menjalankan atau menjaga tradisi dengan kemajuan kebudayaan yang objeknya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritual, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan permainan serta olahraga tradisional. Nah ini sudah oleh dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melakukan di sekolah-sekolah, tapi juga kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata, tapi juga dengan Dewan Kesenian dan Kebudayaan di Kabupaten Biak Numfor. Jadi dalam setiap kegiatan kita terus mendorong kegiatan-kegiatan berupa Yospan, WOR. Nah, ini juga diselipkan dalam setiap kegiatan-kegiatan, bagaimana berpidato dalam bahasa, nyanyi dalam bahasa Biak. Ini juga dilakukan dalam menjaga dan melestarikan. Memang kami akui bahwa tantangan sekarang ini banyak juga nilai-nilai baru yang masuk menggeserkan nilai-nilai yang ada. Tapi kami berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menjaga juga mengatasi bagaimana generasi sekarang terus memegang adat. Nah, lewat festival Munara Wampasi Biak ini juga, ini salah satu sarana di mana anak-anak sekolah juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Yaitu Yosin Jalan, Yospan Jalan, mereka semua terlibat. Sekolah-sekolah dalam kegiatan ini. Nah, ini bentuk dari yang kita lakukan untuk menjaga, melestarikan budaya Biak.
0: Ya, Pak Aner, Festival Munara Wampasi ini kan bukan hanya milik masyarakat di Biak atau di Pulau Papua, tapi juga kekayaan budaya Indonesia. Ini kan perlu kerja bersama melestarikannya. Apa yang Pak Aner bisa sampaikan soal ini, Pak? Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih, karena event ini juga dari upaya kerja-kerja bersama dinas pariwisata dan dengan stakeholder yang lainnya, akhirnya event ini juga masuk dan tercatat sebagai event nasional ya, yeah. Karisma event Nusantara. Nah, dengan event ini, Biak salah satu kabupaten yang ada di Papua yang terus berkembang maju untuk menjaga dan melestarikan budaya, tapi juga memperkenalkan wisata, terutama wisata bahari di Indonesia, tapi yeah. juga mancanegara. Sehingga kegiatan kali ini, kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ya, Pariwisata, Ekonomi Kreatif yang juga sudah serius melihat atau juga membantu kami, Provinsi Papua, tapi juga Bupati dan Wakil Bupati di Biak ini sangat ya. Antusias dan peduli terhadap kegiatan-kegiatan.
0: Baik, kalau begitu. Ya. Pak Aner, kami nantikan perkembangan dari Festival Menara Wampasih. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Aner.
3: Ya. Terima kasih ya. Juga untuk, ya Pak, salam untuk semua. Ya,
0: selamat siang buat Pak Aner di sana, Pak.
3: Ya. Selamat siang.
0: Ya, demikian tadi seniman dan budayawan Biak Aner, Rumah Kitu Esa.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

0: Sejumlah UMKM binaan BI berkolaborasi dengan OPD Pemerintah DKI Jakarta mengikuti Fest Urban Farming 2026 di Senayan, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Tinus Ohoira. Tinus.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya sementara berada di Senayan, Jakarta, tepatnya di tempat pelaksanaan Urban Farming Fest tahun 2026, di mana sejak pagi tadi terlihat ribuan orang berkunjung menikmati suasana di tempat ini. Dan hal yang menarik bahwa banyak sekali stan-stan yang ada di sini yang merupakan hasil kerjasama Bank Indonesia dengan DKI Jakarta dan melibatkan UMKM dan juga koperasi yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Dan tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para siswa dan juga anggota pramuka yang tentunya mereka ingin menyaksikan secara langsung apa yang justru ditampilkan, apa yang justru ada di tempat ini. Dan tentu banyak hal yang tidak hanya sebatas mereka melihat, tetapi juga menambah pengetahuan mereka. Bahkan masyarakat umum pun ikut berbelanja soal produk-produk yang dihasilkan, produk-produk yang mereka jual di stan-stan yang ada di tempat ini. Menurut informasi yang kami dapatkan dari panitia, bahwa kegiatan ini akan berlangsung hari ini hingga tanggal 5 Juli nanti. Dan pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah datang dan membuka secara langsung kegiatan Urban Farming Fest tahun 2026 ini. Dan saat ini saya berada tepatnya di salah satu stan, tepatnya di stan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu, yang tagline yang saat ini terlihat di stan mereka bahwa Kepulauan Seribu berdaya pangan, menanam, mengolah, mengelola laut dan menjaga pangan hewani. Luar biasa, banyak yang justru ditampilkan di stan ini, ada produk-produk masyarakat lokal, hasil binaan dari suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu ini. Dan saya akan coba berbincang-bincang sebentar dengan salah satu petugas ya, yang saat ini berada di stan ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, ini dengan Mbak siapa nih?
2: Saya Mbak Oto dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu.
1: Oke, Mbak Oto bisa menceritakan apa yang justru dipersembahkan, apa yang justru ada ditampilkan saat ini untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta yang tentunya kegiatan yang luar biasa saat ini. Mereka berbondong-bondong, saya sempat lihat juga bahwa luar biasa. Ini mereka masuk dan keluar, mereka melihat secara langsung, apa yang bisa disampaikan nih?
2: Iya, di sini yang pastinya kita dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu menampilkan beberapa produk olahan yang memang asli dari pulau. Kita sudah kemarin mengambil secara step by step dan juga bersamaan sekitar dari hari Jumat kita persiapkan ini semua. Panen ini sudah hampir satu bulan kurang lebih, beberapa bulan ini kita persiapkan. Dan di sini ada beberapa produk olahan yang mungkin saya bisa sampaikan, itu ada sekitar 7 produk. Yaitu pertama mungkin ada keripik sukun asli Pulau Untung Jawa, ada stik cumi, ada kerupuk ikan, macam-macam kerupuk ini, ada yang kerupuk dari ikan, kerupuk dari rumput laut, dan juga dari kerupuk cumi tinta hitam. Lalu kemudian ada juga tangkwe dodol rumput laut, ada manisannya juga, terus di sana juga ada teri. Semua insya Allah super lengkap. Dan juga kalau misalnya dari unsur buah-buahannya ini, kita juga ada sukun bulatnya mentah. Dan juga pisang kepok Belanda, ini benar-benar asli kita tanam di Pulau Seribu. Kita bawa, ingin menunjukkan bahwa yang dibilang pulau itu adalah gersang, tidak bisa membudidayakan atau menanam secara pribadi atau private ya gitu. Sekarang kita tunjukin kalau memang kita bisa membuktikan itu semua, bahwa di pulau walaupun gersang dengan lautannya itu, kita bisa menanam dengan menghasilkan produk-produk yang insya Allah bermutu dan berkualitas.
1: Apakah ada kelompok binaan yang dibina langsung oleh suku Dinas Ketahanan Pangan di Kepulauan Seribu ini?
2: Ada, pastinya kita juga mengikuti kegiatan dari DKI Jakarta juga, ada yaitu Jakpreneur. Kita mempunyai beberapa binaan di setiap pulaunya itu, bahwa memang di Pulau Seribu itu ada 6 kelurahan. Nah, setiap kelurahan itu kita sekitar hampir 200 lebih mempunyai binaan Sudin KPKP Kepulauan Seribu. Nah, untuk kelompok memang agak masih terbatas. kurang lebih hanya sekitar 2 kelompok di beberapa pulau tersebut.
1: Kalau untuk hasil perikanan sendiri yang ditampilkan apa nih? Selain rumput laut nih?
2: Kalau perikanan mungkin saat ini kita terbatas ya, karena perikanan paling hanya ikan teri yang kita jual. Paling dari sama stik cumi gitu, sama kerupuk ikan. Karena kan mungkin ini kan lebih ke pertanian ya, jadi kita lebih mengunggulkan unsur dari pertanian dulu gitu. Kita juga sudah menyiapkan di sana, di depan stand itu ada gratis minuman free yang bisa dikonsumsi sama siapapun masyarakat. Itu adalah minuman dari rumput laut asli Pulau Seribu.
1: Iya, pendengar, Anda bisa mendengar secara langsung apa yang dijelaskan oleh petugas ya, yang ada di stand suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian. Luar biasa mereka menampilkan produk-produk yang ada di Kepulauan Seribu. Pesannya mau disampaikan bahwa walaupun berada di pulau, walaupun gersang, tetapi justru petani dan juga binaan-binaan dari suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Ini patut kita apresiasi dan terima kasih ya.
2: Ya, siap. Terima kasih, Kak.
1: Oke, saat ini saya coba bergeser untuk wawancara dengan salah satu pengunjung ya. Bagaimana mereka bisa melihat suasana di saat ini ataupun kegiatan yang sangat ramai ini dari pagi hingga saat ini, boleh terbilang ribuan orang saat ini berada di tempat ini, dan mereka betul-betul bisa menikmati suasana di kegiatan dalam rangka 5 abad DKI Jakarta kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah DKI Jakarta. Iya, saya mencoba ya. Mbak, halo Mbak. Mbak, saya boleh tanya dari mana nih?
2: Bekasi.
1: Dari Bekasi ya?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan terkait dengan kegiatan ini sendiri seperti apa nih?
2: Sebenarnya kesini karena nganterin ibu ya, karena ibu suka tanam-menanam, suka tanaman gitu. Jadi kayak menarik sih gitu, ada kayak gini ya. Terus tadi juga udah dapat apa namanya benih gratis gitu kan. Itu kan udah seneng banget ibu tuh.
1: Nah, ibu sendiri gimana tuh?
2: Seneng lah, bagus. Jadi kreatif, kreatif kita terus dipupuk.
1: Baik, terima kasih ya. Luar biasa. Ini pengunjung yang
0: ya baik, Tinus. Tinus, nanti mereka, kami nantikan laporan lainnya Tinus ya.
1: Saat ini mereka mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mereka dapatkan.
0: Ya, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana perkembangan terkini dari Senayan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mulai bersiap terhadap potensi kejadian kebakaran pada tempat pembuangan akhir atau TPA pada musim kemarau. Pasalnya butuh penanganan ekstra saat terjadi kebakaran pada TPA. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mulai bersiap terhadap potensi kejadian kebakaran pada tempat pembuangan akhir atau TPA pada musim kemarau, pasalnya butuh penanganan ekstra saat terjadi kebakaran pada TPA. Menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto, penanganan kebakaran pada lahan TPA memiliki tingkat kesulitan tinggi, sehingga pihaknya berharap jangan sampai terjadi kebakaran pada lahan TPA di Kota Bekasi. Apalagi di Kota Bekasi sendiri memiliki 2 TPA, yaitu Sumur Batu milik Kota Bekasi dan Bantar Gebang milik Jakarta, yang sama-sama berpotensi terjadi kebakaran pada musim kemarau. Berikut pernyataan dari Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto.
4: Tapi ketika memang terjadi kebakaran pada lahan TPA, ini yang cukup riskan ya Pak ya. Kita menanganinya cukup harus ekstra. Jadi makanya kita juga potensi, kita juga mapping bagaimana kondisi-kondisi di wilayah termasuk di TPA.
3: Dan pihaknya juga menjelaskan adanya potensi kebakaran pada TPA dikarenakan terdapat bahan atau material yang mudah terbakar saat terkena panas, salah satunya sampah listrik. Disdam Karmat sendiri saat ini sudah mulai melakukan pemetaan 2 TPA di Kota Bekasi, sehingga saat terjadi kebakaran para petugas pemadam kebakaran bisa mengambil langkah cepat untuk memadamkan api. Dan ia juga menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu timbulnya kebakaran, seperti melakukan pembakaran sampah di lingkungan masing-masing karena bisa memicu timbulnya kebakaran. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana harga kebutuhan pokok masyarakat di Pekalongan pekan ini terpantau turun. bertepatan dengan liburnya MBG selama masa libur sekolah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya. Miftahuddin.
5: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan dapat kita sampaikan bahwa kondisi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca program MBG diliburkan untuk sementara, ini sejumlah kebutuhan pokok masyarakat terpantau harganya perlahan tapi pasti menurun. Salah satunya yaitu yang menurun drastis yaitu harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Namun ada sejumlah komoditas seperti daging yang masih tinggi untuk harganya pasca liburnya program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan pedagang daging di Pasar Wiradesa Farida. Berikut pernyataan dari Ibu Farida. Dan bukan hanya itu saja pendengar, para pedagang di Pasar Wiradesa juga menyampaikan bahwa selama hampir 2 pekan ini, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan telur juga harganya turun drastis. Seperti yang disampaikan pedagang sembako, Ibu Yuli menyampaikan bahwa untuk beras premium yang dulunya dibanderol Rp17.000 per kilogram, sekarang ini bisa mendapatkan beras premium dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk telur dibanderol sekarang ini per kilo mencapai Rp21.000 yang tadinya saat program MBG itu berlangsung mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Harapan para pedagang kondisi ini bisa distabilkan. Intinya para pedagang dan pembeli di Pasar Wiradesa berharap untuk pemerintah supaya bisa mengontrol harga sejumlah kebutuhan pokok supaya stabil dan tidak ada lonjakan harga lagi. Demikian dari Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy, Pro 3 RRI melaporkan.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia APPSI mendukung program makan bergizi gratis untuk mendongkrak penjualan pedagang pasar. Mereka berharap penyaluran kembali berjalan dengan normal. Berikut laporan selengkapnya Alwis Suryatmaja. Alwis.
6: Baik, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Don Muzakir, mendukung program makan bergizi gratis yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Menurutnya, penghentian sementara program MBG selama masa libur menyebabkan penerapan komoditas dari pedagang pasar menurun drastis. Berikut adalah wawancara kami bersama Don Muzakir.
7: Dan kita ini dengan ada MBG, pedagang pasar ini merasa ya terbantu gitu. Selain dapur MBG ini mengambil barangnya, komoditinya dari pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan, itu mengambil juga dari pedagang pasar. Dan kita di Pulau Jawa, di beberapa daerah, termasuk di sini, juga melakukan kerjasama dengan pembeli dapur. Kalau misalnya dibilang gara-gara MBG ini dapat, apa istilahnya, PAD dapur, mau turun PAD daerah, ya dari mana? Hitung-hitungannya gitu, malah kan meningkatkan PAD daerah.
6: Sinergi antara pemerintah daerah, APPSI, dan pelaku pasar diharapkan semakin kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional dan juga untuk mensupport program makan bergizi gratis. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperketat pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg guna memastikan penyaluran tepat sasaran. Susanti melaporkan selengkapnya. Susanti.
8: Baik, mendengar pengawasan penyaluran gas LPG bersubsidi 3 kg menjadi perhatian serius PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Area Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan Pertamina tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan distribusi atau penyalahgunaan gas LPG 3 kg baik di tingkat agen maupun pangkalan. Menurut Lili, setiap agen atau pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut tidak hanya berupa teguran, tetapi juga dapat berujung pada penghentian penyaluran gas LPG subsidi apabila pelanggaran terbukti dilakukan. Dan berikut pernyataan Lilik Hardianto.
0: Susanti, lanjut laporan saja, Susanti.
8: Baik, Lilik juga menegaskan bahwa selain memperketat pengawasan, Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyaluran LPG subsidi. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan yang tidak sesuai ketentuan atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi. Dan laporan ini bisa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat maupun pihak kepolisian maupun juga melalui call center Pertamina yang juga telah disosialisasikan di berbagai daerah. Demikian dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Kabupaten Sintang kini menjadikan pepaya California sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Berikut laporan selengkapnya Danindra Sita. Danindra.
9: Pendengar, hingga hari ini sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat malam, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumenam. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di dinamika olahraga bersama Plus 3 RRI di Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Matthew Ryan di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya.

Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layaknya presiden.

ini tampil seperti tembok kokoh. Pozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan

0: tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergensi, piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini, apa tadi, ecek-ecek, apa, sisi dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar 4.11 lebih 34 menit, saatnya RRI Sampang kuadakan azan zuhur untuk gelas Sampang dan yang sewaktu.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis-majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut

atau miskin. Orang yang samping saya, dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Cerita naureng paseser le ya. Apental ombe asapo angin ra apa mayu?
2: Cara jera ya kak. Mm-hmm. Jera kak, eko caki de orang sengar lakoni pangkebayan cerita lebet sangsara kak. Mm-hmm. Ya, umpamana orang alajar kan san kesanaki kak.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parepesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parepesan tor saloka matur.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: Ceki Panjenengan satejo Bedi Areng Sareng Ngereng Lalampaan Budaya Mature Lalampaan Seerenteng RRI Sumenep Sareng Tim Pengembangan Budaya dan Bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng siang mangkin beten gole waris bisa bangki boleh budaya Madura kelesan hari mangkin hari Sabtu tanggal 4 bulan Juli 2006 lekor kong lengkong topik otobo poket kangkui hari mangkin akor sanajen bite. Namun seperti biasa beten gole siang mangkin dampingi sareng narasumber saya tentuai pun berdi membahas atau berjelas lagi tentang poket hari mangken yang kita dinto akor sanajen pita beliau Bapak Afan Faturrahman bidang media dan publikasi komunitas Temar Kampung. Sebelumnya pun abahas dan kalau berdi nyapa dimin selamat siang. Assalamualaikum Pak Afan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waris.
1: Sehat, Pak Afan?
2: Alhamdulillah, engki kenging kagelar berselamat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Namun kula bangki bimbian ini ya arasa napa engki? Deg-deg jebon, deg-degan. Nah, mana bi jebon si lagu dag digduk.
2: Dag digduk.
1: Del gedul jebon. Terus, asa apa napa biasa nambian si Gedinto. Ini kebiasaan akan tugas sampian kan. Terus ki Bapak.
2: Dan kula namung avento gak Dinto.
1: Oh, avento tapi saya. Engki Bapak nyingkat taki bekto. Jadi mungkin bisa jelas saki timin terkait sarang topik utaba poket ari mangken akor sanajen
2: pite.
1: Saya maksud katina Pak Pak Afan.
2: Thank you. Estona saka Dinto. Kak Dinto pangajaran kelas 6 kaleresan pangajaran saya kaping 2. Sebab dalam buku pangajaran bahasa Madura kelas 6 Kak Dinto kan panta dadi pansaponapan bab jugen Pak Waris. Bab 2 Kak Dinto kaleresan poket epon engki Kak Dinto akor sanajan pite. Akor sanajan pite Kak Dinto kudu ajareki utawa biasaaki dek nak kanak utamana kelas 6. Sebab kelas 6 Kak Dinto kan caepun se orang ucak malaju masa transisi pola nampun para ongke ke SMP Kak Dinto.
1: Engki.
2: Terus mana bi kelas 6 Kak Dinto nak kanak Kak Dinto ampun banyak nyerep pansaponapan pangauningan, pengetahuan dari luar, termasuk juga dari sosial media. Nanging, pola pun Kak Dinto kita masuk SD, sekolahan dasar, jadi kotu epakuat otabe epakoko ngingingi adat partengka Kak Dinto. Nah, salah setonga katipun apa carana guru-guru otabe kaule sarang sate jejakanca guru kelas 6 otamai pun Kak Dinto aberi pangoningan pengertian dek nak kanak cek saungkuna sanajen pite Kak Dinto tak kenging atau karan. Nah, jadi Kak Dinto dasar epon. Estona mana bi emot de akor sanajen pite Kak Dinto samangkin ampon banyak resaipon utama na media sosial Kak Dinto nak kanak nyon saporah mana bi beten kule lopot banyak si ampon pasta lempas otabe bita lebih delum akomentar otabe pada pagi nanggapi setong kabar umpamana terus umpamana nak kana Kak Dinto cek gempanga saling napa saling cengece saling congoco dek kanca-kancana selain estona Kak Dinto kan korang sae. Jadi mana bi kelas 6 Kak Dinto katipun apa carana beten kula sareng cakanca guru selain juga aberi pengertian dek nak kanak cek sangguna sanajen Kak Dinto pite tak kenging atau karan tak kenging cak ngoca tak kenging co ngoco tak kenging lecalian. Estona Kak Dinto mana bi teret Eteret ya pun sih cakan-cakan dinto.
1: Thank you.
2: The konsep-konsep pembelajaran Kak Dinto kan samangkin bede anti perundungan.
1: Leres.
2: Manabi bahasa Indonesia. Tapi manabi maturan kita genging congoco, lecalian, kasakancaan Kak Dinto. Sanaus bitte. Sabab kan Kak Dinto acara mustahil manabi sakancaan Kak Dinto pas sami sateje. Pas tadi videonya kan tak mungkin. Cak pun se maturena telur sapatarangan bayi video tak sami. Jadi Kak Dinto estona salah setong tujuan dari akor sanajen video. Jadi katipun apa saling ngargai dek cakanca selain nyon sapora. Umpamai pun kan samangkin bede kulo takok lopot Kak Dinto Pak Weris. Bede nak kanak setak lomako. Manabi bahasa Indonesia inklusif. Istimewa, tidak sama dengan yang lain. Tapi Kak Dinto kan sebutnya tak lomako. Tak sami sarang si lain. Sabagian manabi nak kanak Kak Dinto edelum atena otabe edelum pikiran Kak Dinto tak neku. Ponapa Kak Dinto konsep akor sanajan pite malah nak kanak Kak Dinto pas ada tiaki kancana si tak lomako Kak Dinto otabe kancana si pite teti bahan bulian otabe teti bahan kangkui elecale. Nah Kak Dinto saestona se abit-abit bisa ada tiaki nak kanak Kak Dinto pas wana pagi minder tak ande akanca tak ande masuk asakola Kak Dinto saya tak saya Kak Dinto dari fisik umpamana
1: jadi RT pun dari pocket ari mangken intinya kesa napa ingki menanamkan rasa nisar. Maksudnya cek ring kaula sarang jakancau tebe nak kanak selain nikah sangkuna sami walaupun di antara salah satu mungkin dari segi sosial tak pada
2: tak sami
1: jadi tak oleh dan betenan yang mana bikin pun lembok
2: leres
1: yang dibapan
2: leres lecalian umpama contohnya bede kancana se sepatuna nyon sapora tak pati bagus umpama pas teti lecalian naca kancana Kak Dinto kan tak sae. Mature Kak Dinto bede setong pon apa Kak Ida. Nepa kabe tibi. Teti nepa kabe tibi Kak Dinto manabi nobi orang lain sake. Kenapa manabi etobi sake cek nobian orang lain. Manabi lecale teti tak sae na Kak Ate. Teti ngosok na yang kicik leh calian ka kancana jugen. Teti hal-hal napa ki? Saya kati Kak Dinto, saya sederhana, saya tojon epon, kati pon apa nak kanak Kak Dinto paham. Nanging tak kalaben sama stena laju pas belai ceramai pun ten. Teti pangajaran otabe cara ka angkui mabiasa nak kanak. Andi pemikiran akor sana jen pita Kak Dinto banyak cara estona. Beni namung pas ebelai otabe ceramai. Bunten tak namung kati Kak Dinto. Bisa cuken lebet en mainan. Bisa cuken lebet olahraga. Umpamana edelum en mainan emature. Permainan-permainan tradisional Kak Dinto kan estona. Banyak en mainan sebuto kakompaken. Antara setong kasetonga. Contohnya pon saloduren, bode ngocak koce, manabi bahasa Indonesia gubak sodor.
1: Nah, permainan
2: ya. Permainan tradisional anak-anak ini bode Kak Dinto se tetidu du kelompok, du kelimpok, setong ngambek, setong ngocol. Okay. Se lebet egeris Kak Dinto, Les. Pak Weri. Nah, Kak Dinto kan kotu kompak juga. Teti tak kenging pas ngalak karpe tibi Kak Dinto. Sebab manabi ngalak karpe tibi kan tak sae. Contohnya samangken polana musim bel-belen ki.
1: Engki.
2: Teti bisa lebet olahraga juga. Kanak-kanak edelum en mainan olahraga bel Kak Dinto sepak bola. Kak Dinto kan tak sami mana bi pas teti kiper satu aja pasera saya nyeranga pasera saya memasuk abal kan saya Kak Dinto teti Kak Dinto jelas pita napa ki tujuannya pita tujuannya kiper kak katipun apa kak angkui gawang epon tak kak masukan bal tujuannya penyerang umpama mana striker sareng sing lain katipun apa carana kak angkui bisa mamasok bal de gawangnya moso. Nah, tujuannya pita. Nanging Kak Dinto kompak. Nah, Kak Dinto salah setong pana pagi salah setong contoh katipun apa ngajereki kanak-kanak jek songguna sanaos pita. Kak Dinto tak kudu tokaran, malah sek yarep nak kanak kudu akor.
1: Kompak.
2: Kompak akor tak saling lecalian, tak saling kolpokolan umpamana.
1: Jadi pengajaran bersama okay. Dure poket kangkui are mangken ada dampak ke angkui andi rasa simpati mungkin sani kayak
2: gitu. Okay, leras nepaka bak TV kat
1: itu. Bahwasannya mun kaula atau bebek TV ni ke mun etobi sakit ti cok nobian. Maksudnya guru-guru kasa biar menanamkan rasa napa ki sesuatu si tak kenging ilakon he ilum pengkeripot. Saya kan di
2: leras, leras, leras, leras. Tapi Kak Dinto salah setong tujuan epon. Ki tujuan saya lain nak kati saya ampun beten kalau atau lagi gila kati pun apa nak anak Kak Dinto pas tak andi rasa otabe sifat laku congocua kaca kancana saya lain. Tapi Kak Dinto masuk de anti perundungan mana bi konsep pembelajaran bahasa Indonesia. Arti perundungan Kak Dinto, katipun apa, carana anak-anak tak saling congocuan. Ben boleh, Kak Dinto estona bisa kaitaki Pak Waris sareng konsep adil. Jadi kan kadang anak-anak Kak Dinto salah tafsir, saya kocak adil, anak-anak Kak Dinto pas kotu pada satu aja. Estona funten kan. Jadi adil Kak Dinto katipun apa apareng bareng otabe kesempatan secocok gumantong kemampuan anak-anak. Umpamana mungkin ide lu pengajaran ide lu kelas Kak Dinto Pak Waris tanto bisaos kemampuan anak-anak tak sami antara setong sarang setonga.
1: Iki
2: beda se pinter matematika mana bi ya ciri matematika cek cepet te nak kan Kak Dinto saya paham atau mengerti. Bede nak kak Dinto longet olahraga. Tuti pinter belum pak mana. Tuti adil Kak Dinto engki tak kenging beten kau le maksa aki nak kan Kak Dinto kau tu pas pinter matematika nak juga. Nanging benih pas tak ya ceri cukung tapi maksa nak kanak kangkui same pintera, matematika sarang kanyar selain, ki Kak Dinto tak kenging. Nah Kak Dinto ditanamkan juga de nak kana. Saya stona atil Kak Dinto ki tak kotu same. Delum kau di endresa arena nak kana icompok nabeng sebeng umpamana. Nak kana si kelas 6 SD, umpamana Andi Taretan ampon akulia, Andi Taretan ampon SMA umpamana Kak Dinto. Pas setong bekto, ini ke contoh pera. Bekto namang kata asakola, biasanya kan eparengi sangu, mana bidimin kan sangu, uang saku yeah. Kak Dinto. Tentu bisa os, Kak Dinto CSD kan biasanya sakonian. Waduh, saya paringi 5.000, mana bika kak, nah om, mana paringi 10. Kak Dinto kan pun tak sami tak nilainya. Sami. Nanging kabutuhannya Kak Dinto. Nak kanak SD kan kabutuhannya lebih sakone, insya Allah. Tempeng nak kanak saya ampun akulia. Polana om, mana nyambi sepeda, kini saya bensin, dan ben sama cema. Kak Dinto kan kabutuhannya lebih banyak. Tetapi nak kanak Kak Dinto mana bi maksa atau menuntut reng sepona kak angkui apa reng sango sesami nilai epon. Tetapi Kak Dinto ampon maksa akinya mana. Tetapi pemahaman kanak-kanak Kak Dinto sanaus pita. Tapi kutu akor pola nak kadang pita nak Kak Dinto sesuai aki otabe.
1: Sarang kemampuan
2: saya. Leras. Tetapi kebutuhan.
1: Leras. Jadi arti pun sa Kak Dinto mungkin kipa Afan. Nah, mungkin ni kakak angkui orang sepo nah. Takut mi beda salah setong salah paham maksudipun de guru.
2: Engki.
1: Maksudipun bedebi tenah takok takok dari ring tua sagak dinto. Namung leres napa saya de bukit sareng Pak Afan bahwasannya dalam hal pengajaran anika beda kemampuan si memang neka orang kangkui memang di bidang gak dinto.
2: Leres.
1: Beda orang si memang lemah di bidang gak dinto. Arti epon mana bisa lemah bukan harus dipaksa kangkui bisa kangkui bidang
2: selain.
1: Karena akibatnya tentu epon bisa fatal mungkin
2: sekali ini. Leres. Ben boleh gak dinto de kanca-kanca lain sekelas Kak Dinto kan teti pengajaran juga.
1: Engki.
2: Cek kemampuan anak-anak Kak Dinto tak sami setong sarang selain. Bentak kotu cale. Ompamana bede se tak bisa nyanyi. Ompamana kan bede seni budaya juga nih sekolah Kak Dinto. Pas bede suara nyam saporo suara na falas. Ketika ulo ompamana mana bi soro nyanyi ke ulo falas suara. Tak masuk sakale pas ecalia sarang selain kan itu kan teti napa ki teti tokara nah enak kan nak sami juga teti senaus kemampuan anak kanak kan itu tak sami bodoh sebentar nyanyi bodoh sebentar matematika bodoh sebentar sepak bola umpamai pon kiko tu pakun akor senaus fite nah teti poket akor sanajan vite Kak Dinto bisa ya cereki kanak-kanak lebet pansaponapan bab pansaponapan pengajaran saya dari olahraga dari kesenian dari pengajaran selain matematika otabe selain
1: leres jadi napa sih debuki panjenengan Pak Afan ibarat lagi de amen sepak bola mana biteti kiper kapi sera sih nyerang mana biteti nyerang teti intinya harus berdeka kompakan cek mana bi idelem setong ka majuan ka bagusan tentu pun ni ka beda beki inde bang sebo. Tetapi memang kita atau bah memang diharuskan ka angkui akor. Di pada bi ibu anyanyi mungkin palas benih pas langsung mencari ngale bun benih sakat dito benih bapak. Mungkin karena kompak ke nak kena gelak kesa mungkin banyak faktor nah.
2: Engki, leres. Kak
1: Dinto.
2: Pun boleh mana bi emot de penapa atet madura. Kak Dinto kan bede samangkin juga kan ampun banyak taretan tibi saya Kak Dinto. Teti konsep epon mana bi taretan tibi Kak Dinto kan katipun apa saling ngargai saling esto nah. Teti cek sampai sanaos Kak Dinto pite mana bi yang ke orang lain kan bisa saos Kak Dinto pas tina aki terus cale tapi mana bi konsep epon ampon ditanamkan otak biasa sajik kenak-kenak ki SD teti ngangkep sakancaan Kak Dinto sami sareng taretan natibi teti kataretan ki tanto bisa os kotu akor sana os tak sami mana sama mungkin kan takok bodoh nak kanak mana bi dimin kau lagi kene kan fu ampon mana bi kenapa gimana bi saling lecalian kadang dobak ka asmana ring sepo kan
1: engki napa sana sa kau lengki dobak
2: engki obu belintek ae cale tak kan to bodoh tanah lala kak dima ae cale tiga dinto istana biasa kanak-kanak beri pemahaman pengawningan dari anak-anak sopaja anak-anak Kak Dinto tetep pakun saling ngargai polana Kak Dinto tak masuk ki angkep bena taretan tibi depada madurena saya Kak Dinto
1: engki nah pas boleh paham topik si pertama atau poket si pertama betul kolenika alhamdulillah sa konik banyak paham maksud pun tujuan dari guru motor saka langkong alhamdulillah sana saka kenapa berde pengajaran Kak Dinto nanamaki jiwa napa yang ki rasa iba atau berasa kangkui emot de abe tibi cek mana bisa Kak Dinto mun e tobi sake cek no bien
2: engki cek no bien orang lain
1: leras teti ani gak berde juga nih gak Pak Afan
2: engki
1: Nah penyawan melakukan tembung macopana. Nika Engki. Nika lain boleh nika ki.
2: Engki. Tadi kak Dinto terusan epon. Tadi kan.
1: Engken. Munda ni engken gelu. Terus lagi deki bapan. Masalah nak berdisile bagaimana?
2: Engki ngereng kak.
1: Pendengar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Budaya Madura. Saat lagi kami akan kembali bersama anda.
0: Pancenengan Sateje. Salaki beda edalem lalampaan Budaya Madura.
3: Parebesan Madura si agen du arte pada setong orang buta buru melak arte teges torot epon orang sesalang jenga tak nangale pas buru bisa nangale orang buta kak dinto orang si tak nangale amarga tengala rosak buru melak ageduan arte buru nangale otabe buru bisa ngabes arte seemaksud dari parebesan kak dinto Eko caaki de orang seburu arasa aki kesenengan. Pas eteka aki sapi kabina, otabe eka biyaki. Kak Dinto, pada sarang parebesan sekaping dua ingki Kak Dinto, orang dingkol buru ngenceng. Arte tegis torot epon, orang sebilu lengena pas bisa ngenceng, otabe buru kening ipaloros. Orang dingkol kak dinto, orang se lengena, sareng cengkola, salang jenga, tak bisa evaloros. Beda juga, se ngerti parebesan kak dinto, eko caaki de orang se sombong. Orang sombong utabe orang se angge margena, buru ngaule kasokian. Orang soki anyaran kak dinto. Contoh okara epon, mon kui ngangkui. Jok pada bon orang buta buru melak bing. Kalak kaprana boi. Jok kose angkui kapi. Sekapa yang dua. Jok mak tamak cong. Mak kose pada na orang dingkol buru ngenceng. Eka biyagi. Sekapa yang telok. Debuna pak kadir. Sanat jen soki. Tak kenging nirwe orang buta buru nangale. Sabi kapiena dunyana. Pas epa embir. Ketika dinto, dua parebesan saya gendu arte saya pande utabe saya sami. Matur sakalangkong.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: pancenengan sateje salaki bede dalam lalampaan budaya matura.
1: Pemirsa matur sakalangkong, mangken na boleh pole de budaya matura. Manabi poket se pertama ingi kadinto sanosa pita akor akor sanat sanat jen pita mungkin abeli de pangajaran se nomor dua maksud epon pangajaran satros epon nah, leres kah di sini pak man?
2: Okay, leres.
1: Terus ini kak buat tempeng kinanti ya.
2: Kinanti.
1: Maksudnya pun kajian apa nih Pak Apan?
2: Nggih, Estona sakak dinto Pak Waris. Dulu pangajaran sikaping 2 segele kan poket epon akor sanajan bita.
1: Bita, nggih.
2: Boten kula ampun matur gele. Ngajari nak kanak akor sanajan bita kan bisa banyak cara. Bede lebet pangajaran, bede olahraga, bede seni budaya katika itu. Nah, Kak Dinto salah setonga bisa lebet tempeng. Nanging esena Kak Dinto ase pangajaran seedeluma Kak Dinto bede pangajaran akor sanajan vita.
1: Oh, arte pon sa Kak Dinto mungkin sapura namana bisa lah wawan. Cengkulnya ga tro o ninga.
2: Sami.
1: Intin apa istilahnya padanan apa yang ki pantun. Nah.
2: Leras, leras. Jadi
1: bede apa yang ki sabu kecik aku pian somro bedi deje mun orang tau lecek sekalian somro
2: daerah
1: jadi bisa ekeris bebei
2: kadinto kan
1: cek lecek maksud
2: kadinto kadinto kan masuk kadelum pantun bebulengan otabe beburukan becek
1: mana bisa kadinto
2: nah kadinto estona tempeng macopat. Nanging esena, Kak Dinto, ese bebulengan juga, khususnya Kak Angkui katipun apa, sakancaan, otabe, hubungan nasib tong orang kalainna, Kak Dinto, tetep akor sanajan vita. Teti pakun nyambung ka poket segala.
1: Kasih pertanyaan.
2: Ki, cuma samangken, ngajari nak kanak lebet tembeng macopat. Nanging, sablun epon Kak Dinto, nak kanak, katipun apa ki nembeng aki macopat teti nak kanak kotu oning dimin katipun apa pantuman epon otabe katipun apa ger oger epon pola epon akati si ampon edebogi pak waris gele pantun kak dinto mbak mana ki
1: Enki.
2: Pantun ger oger epon aturan kak dinto kan delum setong bait otabe sapate kak dinto bede 4 baris
1: leres.
2: Nah, dua baris pertama Kak Dinto kan sampiran, dua baris kedua Kak Dinto kan esena. Edelum setong baris manabi pantun kan ger oger epon utawa atoran. Nah, kata dian dari belu sampai 12 kecap. Kak Dinto manabi pantun. Nanging manabi edelum macopat Kak Dinto lebih saklek otabe lebih ketat. Tembeng sareng pantun. Umpamana samangkin se kinanti atau besalangit Kak Dinto. Delum tembeng kinanti Kak Dinto bede aturan otabe se kotu ekayemuti. Bede telok Kak Dinto istana Pak Waris. Bede guru ketra, bede guru laku, bede juga guru bilangan. Guru ketra istana Kak Dinto ocak lain epon beris. Jadi dalam setong pada antegen atau dalam setong bait manabi tembeng kinanti atau salangit Kak Dinto aise 6 getra. 6 getra ya Kak Dinto artinya 6 beris.
1: 6 beris.
2: 6 beris. Nah, jadi 6. Bunyi Pak Empat kasih pantun. Jadi Kak Dinto 6. Nah, Kak Dinto kudu oning dimin seaturan getra Kak Dinto istilah nama makin dimin
1: enki
2: nah karena kau tu ampon biasa aki beris edelum tembeng Kak Dinto sampet getra milana bede guru getra jadi edelum setong bait atau bede setong pate antegen bahasa maturana Kak Dinto bede 6 beris atau bede 6 getra nah Kak Dinto saya sampet guru getra sekap yang dua Kak Dinto guru laku. Guru laku manabi bahasa Indonesia atau pantun bede rima akhir. Teti edelum tempeng kak dinto, macopat kak dinto, beda rima akhir cuken, otaba beda guru laku. Umpamana mana binengi pantun, beda AA, AA, beda AB, AB kak dinto kan. Mana bi beris, beris sekapeng setong akhiran kak dinto I, beris sekapeng telok kutu I. Mana bi beris sekapeng dua akhiran na U, beri sikap yang empat mana bi pantun namging mana bi edelum tembeng macopat kak dinto khususnya saya kini nanti kak dinto aturan epon bede guru laku setak kenging ebobe tetin kini nanti kak dinto bede u i a i a i ketra sikap yang setong kotu e ahere e pongkase sareng munyi konsonan u.
1: Misal epon.
2: Misal epon RRI rad RRI radio lebur. Teti kan u gak dinto.
1: Ya, yeah, engki.
2: Teti a munyi i. Nanging mana bisa sekapeng dua gak dinto kan kotu lastare u k i. Nah. Mara pada edingaki. Nah kan I kak Dinto. Nah teti kak Dinto tak kenging obe. Tak kenging langgar pun aja sehingga anu kak Dinto.
1: Teti arti pun guru katra sarang guru lagu ini ke, kaitan guru lagu ini kan mungkin ngaitaki napa saya deboki guru katra pertama guys.
2: Mana bi guru katra kak Dinto jumlana beris.
1: Oh.
2: Sa beris ikocak sa katra.
1: Engki-engki.
2: Mana bisa patahan degan. Otabe bahasa Indonesia satu bait Kak Dinto terdiri dari 6 baris. Teti beda 6 ketra.
1: Nah, Kak Dinto.
2: Ki, munyi akhir nih kan lain mungkin pon. Ah, munyi akhir Kak Dinto kan saya kocak rima mana bi bahasa Indonesia. Mana bi e macopat e madura Kak Dinto guru lagu. Guru lagu Kak Dinto aturanna mana bikin nanti u terus i a i u i a i a i. Tiga dinto. Nah, selain guru ketra, beda guru laku, beda guru bilangan. Guru bilangan nika mana bi bahasa Indonesia suku kata. Ota bekecap madura gak dinto, Pak Waris. Mana bi pantun kan bek longgar aturan epon. Sepenting 6 sampai 12 suku kata. Ota 6 sampai 12 kecap gak dinto kik masuk. Mana bi macopat gak dinto tak bisa. Kak Dinto, eki nanti, edelum saketra, kotu cuma bede belu kecap. Oh, tabe, Kak Dinto, maksud sarang guru bilangan. Berarti bilangan nasapun apa? Nyatana bede belu. Nah, tapi Kak Dinto, tak genging korang, umpamana petok, kita genging. Umpamana sangat, kita genging.
1: Harus pas nah
2: harus belu. Pas belu. Mana bi pantun kan bentan. Saya penting belu sampai 12 kecap. Tak apa-apa Kak Dinto. Mana bi tempeng ti kotu Kak Dinto. Tak kenging apa tak kenging langgar. Mana bi langgar berarti lopot dari pantuman dari aturan. Nanging Pak Waris setong tembeng ka tembeng selain Kak Dinto aturanna tak sami. Jadi umpamana kula kan kula nyebut kinanti. Umpamana makin senom. Mana bi senom Kak Dinto guru ke tripon beda sasanga. Jadi beda sangat baris. Beda sangat baris. Terus mana bi guru laku epon bede a i a i i u a i a mana bisa gila kan u i a i a i jadi tak sama Kak Dinto terus mana bi guru bilangan na otabe kecap epon mana bi sinema Kak Dinto kan lain belu belu belu belu petok belu petok belu 12 nah jadi engki karena Kak Dinto bek malarat kanak-kanak kotu kotu wajar nak kotu onlaon. Nah, Kak Dinto buku pengajaran kelas 6 buku bahasa Madura tamar kampung istana beda Beda contoh Kak Dinto, Pak Baris. Kula takok lopot Kak Dinto.
1: Nggih, contoh ipun.
2: Contoh ipun. Oreng odi kotu ngabru. Kan itu getra sikaping setong. Nah, getra sikaping setong, tore makin bitong rekena. Guru bilangan na, oreng odi kotu ngabru. Belu. Jadi cocok akor sarang aturan sigele. Makin guru lagu epon, epong kase kalaben huruf U. Oreng odi kotu ngabru, jadi U. Kecap bingkenga ngangkui konsonan U. Mana bi konsonan selain, otak bocak selain, sebeni U, Kak Dinto tanto salah. Polana tak atoro aturan. Omba mana oreng odi kutu sabar, Kak Dinto kan A.
1: Engki.
2: Beni pas lopot saya kutu sabar, punten. Tak cocok ka aturan segala berarti guru lagu epon se mastena epong kase sareng konsonan u akhirnya kan kecape kecap a saber. Nah teti Kak Dinto se ate tiaki tak cocok ka pantuman otabe ka gero-gero. Teti kanak-kanak kudu online Kak Dinto. Saya ke terase kaping 2 umpamana. Je kantos karbe tibi. Je kantos karbe tibi belu, kadinto ampun cocok. Nah, karpe tibi epong kase sarang konsonan i, teti cocok ka guru lagu epon segala u i, makin a i a i kare, kare kan kare pampa. Kadinto beri contoh, saling bento sasamana, mana bi ibitong saling bento sasamana, bedu belu kecap, bedu belu bilangan. Nah, kadinto masuk ka aturan guru bilangan. Guru lagu epon, epong kasih sarang A. Saling bentuk sasamana. Kak Dinto cocok juga sarang aturan. Terus Kak Dinto saya teloan, gutong rojung ateyaki. Gutong rojung ateyaki, walu juga naleka nemu pokpara. Naleka nemu pokpara. Cocok juga. Sekeng bingkeng guru lagu epon I. Kancana se abilei. Kancana se abilei. Jadi, Kak Dinto, pernah pergi cocok sarang aturan esena. Nah, esena Kak Dinto akor sarang poket segelek Pak Baris. Gelek kan akor sana jen bide. Tapi nyatana contoh saya ampun yang kui dalam buku pengajaran Damar Kampeng atau pengajaran bersama Duro Damar Kampeng Kak Dinto. Esena tembeng ki nanti Kak Dinto. Ese katipun apa? So paje nak ka anak Kak Dinto tetep akor. Aku tong rocung, je ngalak karbe tibi, polana mun manabi mopok para, manabi bedo masalah. Kan kancana si abilei. Nah, teti Kak Dinto estona akor jugen sareng poket se poket segele.
1: Matur sakalangkong Pak Afan, mungkin sikeng bingkeng mungkin bedo se perlu ya turaki ngereng Pak Afan.
2: Aki beton kula tetap ngarep de satu je tantaretan pamirsa RRI khusus epon ngereng sami-sami areng sarang ka angkui abilei ka angkui ngopene basa Madura mila kantos basa Madura Kak Dinto tetap dadi basa ebu sepak gun seken pak gun koko eteku beton kula sarang panjenengan satu je asabot dalam basa Madura Kak Dinto beda juga ondak ke besa se ngajereki katipun apa carana sopaje adep de orang se lebih sepo saka Dinto Pak Waris Matur saka langkong
1: sami-sami pemirsa saka Dinto papangkian ari bangken budaya Madura melar muka manfaat beton kula Ahmad Waris sekaligus narasumber Bapak Afan Faturrahman nyon pamit yahiri kelaben wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong mengkudak panjenengan sateje. Saya ampun sakti areng sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Kemar Kampung Sumenep.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Baris. Kita awali berita olahraga yang pertama. PSSI optimistis skuad Garuda mampu meraih gelar ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 untuk pertama kalinya. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan seluruh persiapan tim terus dimatangkan menjelang turnamen. Sumarji menilai tahun 2026 merupakan momen yang tepat bagi timnas Indonesia meraih juara. Pemusatan latihan akan dimulai di Bali pada 5 Juli 2026 hingga kompetisi berlangsung. Seleksi akan dipimpin langsung oleh pelatih John Hetman. 46 pemain dipantau sebelum dipilih 24 hingga 26 pemain terbaik. Sumarji meyakini dengan persiapan yang matang, penggawa Garuda dapat meraih apa yang telah lama dinanti. Sementara itu, penjaga gawang Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi, memastikan seluruh pemain memahami target juara yang dibebankan kepada mereka. Gelandang Raihan Hanan mengatakan John Heldman telah menetapkan target juara sejak awal. Roadmap tersebut menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain Timnas Indonesia. Tim E Football Indonesia sukses mengukir prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara FIFA Nations League Week 3 Selasa 30 Juni 2026. Kepastian tersebut diumumkan oleh Indonesia Football E-League melalui akun media sosial resminya setelah tim Merah Putih menuntaskan seluruh pertandingan dengan hasil terbaik. FIFA Nations League 2026 kategori e-football konsol. Keberhasilan tersebut menjadi bukti perkembangan pesat e-football Indonesia di tingkat internasional. Para pemain tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menunjukkan kerjasama tim, strategi yang matang, serta mental bertanding yang kuat hingga mampu mengamankan posisi sebagai juara. Pelatih tim Indonesia, Coach Nova, mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang telah bekerja keras sejak awal kompetisi. Menurutnya, gelar ini merupakan hasil dari persiapan yang disiplin dan kekompakan tim dalam menghadapi setiap pertandingan. Gelar juara FIFA Nations League Week 3 semakin mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-football di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunar. Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut pemain lokal muda Rifki Rai. Kehadiran pemain berlabel Timnas U22 Indonesia itu diharapkan mampu menambah daya gedor sekaligus memberikan warna baru bagi lini serang Laskar Sapekraf. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan perekrutan Rifki Rai merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda potensial. Dengan bergabungnya, Rifki akan menambah opsi di lini serang Madura United musim depan. Menurut Anissa, ada 3 alasan utama yang membuat manajemen sangat menginginkan jasa Rifki. Salah satunya, pemain tersebut memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, yakni sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Selain itu, Rifki juga dinilai memiliki keunggulan fisik dengan tinggi badan 1,82 meter serta kemampuan kaki kiri yang menjadi andalannya saat melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Faktor lainnya adalah pengalaman Rifki bersama Timnas U22 Indonesia yang dinilai telah membentuk mentalitas bertanding yang matang meski usianya masih muda. Dengan bergabungnya Rifki Rai, Madura United terus menunjukkan keseriusannya membangun skuad yang sulit untuk bersaing di papan atas kompetisi musim 2026-2027.

Timnas voli putri Indonesia U18 memastikan tiket perempat final AFC U18 2026 usai mengalahkan Filipina 3-0. Tim Indonesia muda finish sebagai runner-up grup C di belakang Jepang pada perempat final. Sri Kandi Junior ditantang juara grup A Thailand. Skuad Merah Putih sukses balas kekalahan Filipina berkat evaluasi tim pelatih di Princess Cup 2026. Strategi berjalan efektif di lapangan menghadapi Thailand di perempat final. Bobby Ade berharap pemain di Indonesia tampil penuh semangat, juang tinggi, fokus dan disiplin menjadi kunci AFC U18 Putri 2026 diikuti oleh 16 negara dan terbagi dalam 4 grup. Dua tim peserta terbaik tiap grup akan melaju ke babak perempat final. Indonesia finish sebagai runner-up grup dan siap menghadapi Thailand di perempat final AFC U18 Putri 2026. Laga diprediksi ketat karena keduanya ingin merebut tiket semifinal.

Guna menggali potensi atlet di kalangan pelajar, pengurus cabang perguruan silat nasional PSN Perisai Putri Sunep menggelar invitasi pencak silat

0: selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi, agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini, karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya, kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunap. Saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

98.8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Sabtu lembar keempat di bulan Juni. Di bulan Juli ya, 2026. Akhirnya lagu-lagu dangdut hadir menemani Anda ya, hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat. Yang mana-mana pastinya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Alhamdulillah aku di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, nggak mau lari kemana. Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NPI bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mama?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mama perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sepulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama Kak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
2: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena

0: prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah hari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Sigaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan, dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
3: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
3: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi

0: Secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia dibutuhkan kerjasama semua komponen, tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Selamat sore, selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Rana di Sampang sore hari ini di edisi siar 4 Juni 2026 pendengar, 4 Juli ya bukan Juni. Tanpa terasa ya kita sudah memasuki di bulan Juli, tinggal setengah perjalanan lagi di tahun 2026 ini pendengar. Di hari Sabtu ini pendengar seperti biasa ready untuk Anda dan untuk cuaca hari ini untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya ini nampaknya begitu cerah, panas, cetar, pendengar ya. Ini tentunya diharap-harapkan oleh para petani tembakau ya, khususnya untuk wilayah Madura dan sekitarnya pendengar. Dan apapun dan dimanapun itu, kita akan temani Anda tentunya bersama kami di Pro 1 ke informasi dan inspirasi di era di Sampang dengan berbagai informasi dan juga teman-teman cantik akan hadir untuk Anda pendengar. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi era digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jadi Anda pengen berita yang terupdate terpercaya, nah, ini Anda bisa dapatkan melalui portal resmi kami pendengar ya. Tinggal ketik rri.co.id. Begitu juga halnya dengan era digital melalui Play Store, Anda bisa dengarkan siaran kami seluruh Indonesia pendengar ya. Anda bisa dapatkan informasi dan juga mungkin entah itu daerah antar provinsi semuanya di Indonesia Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital pendengar. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap setia di 1,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sempang sore hari ini di GDN Radio ya. Di hari Sabtu ini kita tema untuk tema kita hari ini kompos sederhana skala rumah tangga. Kompos mungkin sebagian dari kita ya tidak tahu atau perlu tahu gimana apa itu kompos, gimana kompos rumah tangga. Khususnya untuk rumah tangga ya. Kompos rumah tangga adalah proses penguraian sampah organik jadi pupuk alami. Tentunya bahan-bahannya bagi kita para ibu, para perempuan, para emak-emak ya. Nah, tahulah bagi seperti apa sampah-sampah dari rumah tangga ini, seperti misalnya sisa sayur, kulit, buah, nasi sisa atau mungkin ampas, kopi. Pokoknya semuanya, pendengar, entah kulit bawang dan sebagainya. Itu gampang sekali ya kita membuat kompos. Cukup pakai ember, karung atau tong bekas di area rumah kita atau halaman kita, itu sudah menjadi kompos ya. Dan ada beberapa metode mungkin ya, seperti ember bertingkat. Nah, bagaimana kita membuat kompos itu ya dengan mudah, dengan cara masukkan sampah-sampah ini ke dalam tong atau bak ya, tiap 2 hari aduklah. Biar keluar lindi yang bisa kita jadikan untuk pupuk cair, pendengar ya. Tentunya hal ini mempunyai kelebihan ya, seperti keistimewaan juga ya. Rapi, nggak bau, dan cocok buat perumahan. Panen misalnya di rumah, Anda bisa memanfaatkan karangan, maksudnya pekarangan rumah ya. Atau halaman, atau menggunakan pot, atau mungkin botol-botol bekas ya. Banyak cara bagaimana kita untuk berkebun. Nah, ada juga metode takakura atau keranjang kompos atau keranjang plastik atau karung bekas atau sekam bakar sebagai bibit mikroba ya. Masukkan sampah ke dapur ini, tutup rapat mikroba dari sekam bakar yang bisa Anda manfaatkan. Ini juga salah satu misalnya seperti selain itu juga ada metode lubang resapan biopori ya. Pipa yang dilubangi, tanam di tanah pekarangan. Dan masukkan sampah organik juga sama sebetulnya caranya, pendengar, bagaimana kita membuat kompos di rumah tangga kita sendiri ya. Dan bahannya pun bisa melalui apa ya, bisa menggunakan toples bekas atau mungkin bak bekas yang tidak terpakai ya. Nah, Anda bisa gunakan untuk membuat kompos organik ini secara sederhana tentunya ya. Bahan sih mungkin sisa sayur atau mungkin sisa-sisa nasi, pokoknya semuanya pendengar kita gunakan, bisa digunakan untuk kompos ya. Tentunya ini juga bermanfaat nih, manfaatnya buat rumah tangga ya. Kita juga bisa mengurangi sampah yang biasanya mungkin 2 kilo ini bisa menjadi apa ya, tidak terbuang pendengarnya. Ini bisa dijadikan sampah organik. Selain itu juga hemat uang, nggak beli pupuk lagi nih buat tanaman hias atau cabai di rumah. Cukup menggunakan sisa-sisa sayur atau sisa-sisa sampah yang kita hasilkan di rumah tangga kita, khususnya dapur kita, pendengar ya. Dan lingkungan bersih ya, ini juga bisa Anda dapatkan kalau kita benar-benar bagaimana mengolah sampah ini untuk kompos. Ini bisa mengurangi sampah, bisa mengurangi apa ya, kita tidak usah beli pupuk seperti itu, pendengar. Nah, tip biar nggak gagal ini juga bisa jadikan perbandingan juga pada antara hijau dan coklat misalnya, sampah yang hijau ini juga Anda juga bisa memilihnya, pendengar ya. Oke, mudah-mudahan yang pasti pendengar ya, kompos kalau rumah tangga ini gampang dan dampaknya langsung terasa bagi kita ya. Nggak perlu mesin mahal, cukup konsisten pilah sampah dari dapur. Di samping itu juga ini siapa bisa melakukan hal itu, pendengar ya. Yang pasti harus ada niat dan juga ketekunan juga ya. Ini bisa Anda terapkan di rumah Anda untuk bagaimana kita bisa mengolah sampah ini menjadi kompos.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kembali lagi masih bersama saya tentunya di Sampang Saudara nih di Giren Radio. Masih membahas tentang kompos sederhana skala rumah tangga ya. Tentunya seperti yang sudah tadi saya paparkan ya, membuat kompos skala rumah tangga ini tidak memerlukan alat mahal atau lahan yang luas. Kita hanya menyiapkan wadah bekas seperti ember, keranjang atau ya barang-barang bekas yang bisa kita jadikan ya untuk membuat kompos ini ya. Dan kunci utamanya adalah hanya mencampur dua jenis bahan, yaitu bahan hijau seperti sisa makanan dan bahan coklat seperti daun kering atau kertas bekas. Lalu menyusun secara selang-seling ya, agar proses penguraian ini berjalan lancar. Proses pembuatannya pun sangat mudah pendengar ya. Dan ini bisa juga dilakukan siapa saja setelah bahan ditumpuk dengan menjaga kelembabannya seperti spons juga yang sudah diperas ya, jangan terlalu kering dan jangan sampai becek juga. Tumpukan kompos ini dilakukan setiap 1 minggu ini agar udah dapat masuk ya. Sehingga dalam waktu 2 hingga 3 bulan tumpukan sampah tersebut akan menjadi pupuk kompos yang matang. Dan warga pun bisa tanpa apa ya. Dan masih banyak ternyata pendengar warga yang masih ragu karena khawatir kompos akan menimbulkan bau tidak sedap. Padahal hal itu hanya terjadi jika cara pembuatannya kurang tepat ya. Misalnya terlalu banyak memasukkan bahan basah tanpa campuran bahan kering. Dan jika disusun dengan takaran yang seimbang, kompos ini justru memiliki aroma tanah yang segar dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar rumah kita. Dan penerapannya pun ya, ini merupakan penerapan pembuatan kompos di rumah ini merupakan langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan dan ekonomi keluarga kita. Selain mengurangi volume sampah yang harus kita buang, kita juga tidak perlu lagi membeli pupuk kimia ya. Misalnya Anda yang suka merawat tanaman hias, berkebun, atau mungkin ya Anda bisa menjualnya pendengar ya, Anda bisa lakukan ini. Dan sekali lagi ya, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah ini tentunya tidak hanya sekedar sebuah apa ya, ya sampah yang mungkin tidak enak dipandang, baunya pun tidak mengenakan juga, tapi dengan kita mengelolanya dengan baik, dengan benar, justru dari sampah kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan, dan juga tentunya ini juga bisa mengurangi polusi atau mengurangi tumpukan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga pendengar. Oke, pasti masih banyak info lainnya akan hadir untuk Anda dan juga program lainnya pendengar. Berarti jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: masih di Sampang Sore dan tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info Prima.
1: Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima.
2: Kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Inilah info Prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
3: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
4: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
3: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
6: Ivan Febri Rifari.
3: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
7: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
8: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Mana hari ini kita minta baja ringan ya, kalau sekolah ini ketebalan 0,8 cukup lah. Ya, 0,8 cukup, gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu, sudah tidak boleh ada intervensi.
7: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon, akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindaian QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
9: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non-subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat, itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
6: Ia menegaskan, kuota Pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang, serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
10: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
11: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membabat desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Cakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab Kebur Umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
12: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan Kebur Umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung. Wisata budaya mungkin bisa lebih ditingkatkan.
10: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi Kebur Umbalan ini.
13: Dapat apa aja tadi?
10: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab Kebur Umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan Umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
14: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
15: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
14: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau, tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian.

0: satu perkara yang diungkap sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Bandung ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi adanya penurunan, baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah 5 perkara curanmor yang ada di Kota Bandung, 5-5 sudah kita tangkap dan 5-5 kita juga sudah kembalikan ke barang.
0: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
3: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Johan Santoso, menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
4: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita konten generated ya, artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali bedanya.
3: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
5: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deep fake tadi. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
6: Jadi nanti punya ya.
5: Itu bisa diakses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih, biasanya pakai Google Reverse Image, dan juga ada website cek fakta milik mavindo.turnbackhooks.id.
3: Seminar Nasional IT di UHW Perbana Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
7: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau Pengmas berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana Pengmas sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual, dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
8: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, menurunkan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini yang didapat mereka dari iklan dari TV, dari karena iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita demikian bijak.
7: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSHRW 3 Kelurahan Gunung

0: Nganyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau POSKA.
1: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di POSKA maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di POSKA itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia, ditemukan yang diabetes, hipertensi, itu kolesterol. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja, okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit, jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes maka akan dites 6 bulan sekali.
0: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ya, optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
5: Jawa Timur harus menghasilkan
4: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
6: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
7: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol. Berdampingan dengan Messi.
6: Mohamed Zain Al Haddad juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
8: Sa saat ini saya sedang berada di Stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari Stasiun Garahan. Yuk kita langsung ke warungnya. Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan Stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di Stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori Stasiun Garahan.
9: Dulu tuh pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, sayur di sebelahnya gitu, tempe. Iya.
8: Kalau dulu harganya per porsi berapa Ibu?
9: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
8: Kalau sekarang harganya berapa?
9: Sekarang
8: ibu?
9: Kalau sama tahu tempe sudah 7.000, kalau sama telur 12, pakai jagung 13, kalau sama tempe 13.000.
8: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya, Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia. Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
10: Oh, udah dari dulu, Mbak.
8: Ceritanya gimana tuh, suka beli di sini?
10: Kalau dulu sama Ibu, kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Itu dulu masih, itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
8: Langsung ke warung ya?
10: Iya.
8: Untuk rasanya sendiri, apakah cocok atau suka banget?
10: Cocok banget, suka.
8: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu. Tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel Stasiun Garahan. Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Gak muat ternyata.
5: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
4: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
5: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
4: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
5: Papa sekarang dokter? Itu kan pilihan papa, tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak, biar berguna.
4: Jangan memaksakan kehendak pada anak, biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President FP atau Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak

pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, gak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita gak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Menit yang ke-7 lepas dari jam 18. Tentunya masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Seperti informasi berikut, di mana fenomena kecanduan gawai pada anak usia dini ini kian prihatinkan ya, karena berdampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Tanpa disadari, ketergantungan ini memicu beragam masalah psikologis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah krusial dalam melindungi buah hati dari kecanduan ini. Dan menurut Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI, Sumno Zabik menyampaikan bahwasanya latar belakang anak rentan terhadap gawai. Anak-anak pada usia dini secara psikologis memang belum memiliki kemampuan kontrol diri ya. Kontrol yang matang, dan kondisi ini membuat mereka sangat rentan mengalami kecanduan terhadap gawai jika dibiarkan mengaksesnya tanpa batas. Perlu ada kontrol yang matang. Di sini orang tua harus mengambil peran, dan keterlibatan orang tua dalam pembatasan paparan gawai sangat penting, mengingat anak ini, anak-anak secara psikologis belum memiliki kemampuan self-regulation atau kontrol diri yang matang. Tanpa adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, anak-anak akan sangat rentan menyerap apa saja yang mereka tonton di internet ya, tanpa tahu apakah konten tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka atau tidak. Dan salah satu dampak psikologis ternyata kerap dijumpai akibat ketergantungan gawai adalah perilaku tantrum. Fenomena anak mengamuk atau menangis histeris saat gawai mereka diambil atau dibatasi jam, pengalamannya kini menjadi tantangan nyata bagi banyak orang tua. Selain memicu tantrum, paparan media digital yang tidak tersaring ini juga membuat anak dengan mudah meniru hal-hal yang negatif. Salah satunya kecenderungan anak meniru kata-kata jorok atau kasar yang dengar dari konten-konten kreator yang tidak selektif dalam menggunakan bahasa. Lebih serius lagi, ketergantungan gawai ini akut terbukti memicu kecemasan hingga gangguan tidur akibat kebiasaan berselancar di media sosial sebelum tidur. Ketika otak dipaksa terus bekerja dan tidak siap beristirahat, anak akan rentan mengalami kecemasan mendalam bahkan hingga depresi. Oleh karena itu, pengawasan orang tua mutlak diperlukan untuk memutus mata rantai kecanduan internet yang berdampak buruk bagi masa depan anak-anak kita.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat yang memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi Xtar berhak membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Karena itu warga diminta tidak lagi memberikan penilaian negatif terhadap pembeli BBM bersubsidi yang bawa jerigen ke SPBU. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdul Abdi Bari, mengatakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli membawa surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Xtar, melalui ketetapan BPH Migas, pembelian tersebut sah dan dilindungi regulasi. Pembelian menggunakan jerigen tidak bisa langsung dianggap salah selama menggunakan surat rekomendasi dari aplikasi tersebut. Dan dijelaskan bahwasanya surat rekomendasi ekstra ini dapat diajukan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, dan sektor pelayanan umum. Pengurusannya dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk pemerintah. Untuk petani, surat rekomendasi diterbitkan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lewat Mantri Tani di masing-masing kecamatan. Untuk nelayan, ini juga dari Dinas Perikanan, pelaku usaha mikro melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Transportasi air, Dinas Perhubungan, Rumah Ibadah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Puskesmas, dan Rumah Sakit Tipe C dan D di Dinas Kesehatan dan KB. Sedangkan Panti Asuhan dan Panti Jompo Dinas di Sosial PPA Kabupaten Sampang. Dan Abdi menuturkan bahwasanya permohonan harus melengkapi persyaratan sesuai sektor masing-masing seperti identitas, dokumen usaha hingga data kapasitas mesin yang digunakan. Selanjutnya, aplikasi Xtar ini akan menghitung kebutuhan BBM berdasarkan kapasitas mesin, jam operasional, dan juga lama penggunaan sehingga volume BBM yang diberikan sesuai kebutuhan real. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan surat rekomendasi, ada persyaratan yang diverifikasi dan volume BBM dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing. Dan dibawa juga bahwasannya BBM bersubsidi yang diperoleh melalui surat rekomendasi hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Apabila disalahkan, pemegang surat rekomendasi ini dapat dikenai sanksi peraturan perundang-undangan dan kehilangan hak untuk mengajukan rekomendasi kembali. Dan Pemkab Sampang berharap masyarakat memahami bahwa penerapan Xtar ini bertujuan memastikan penyaluran Pertalite dan biosolar bersubsidi tepat sasaran, sekaligus menghilangkan anggapan keliru bahwa seluruh pembelian BBM menggunakan jerigen merupakan pelanggaran.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Masih di Sampang Sore pendengar, untuk informasi jadwal sholat Isak untuk hari ini pukul 18.40 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini pada pukul 18.40 menit.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggarai.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Menciptakan forest government. Sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta

0: rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi menaikkan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
1: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
3: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
5: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
6: Modal nambah.
7: Jadi dulu.
6: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit kok masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
7: Tetap ya gitu.
6: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
5: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
9: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
9: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
5: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
5: itu udah
10: pabrik.
5: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
10: Baru ada seminggu.
5: Jualan tetap
10: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu baratnya dapat satu bal kan sekarang.
5: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan.

Di beberapa wilayah di Indonesia, potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
3: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limite cet aspect là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Pak Jangan Broho, selamat malam.

0: Bersatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Sumarhum dengan topik penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita. Penderitaan dan kesengsaraan serta kenistapan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Waba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, keberantakan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya. Akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Memperbaiki sinergi. Bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi dua komponen ini, Irannya. Satu-satu apa yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup, cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insya Allah hablum minannasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru, banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan, tidak benar. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara, kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah, itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar, pas, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersuci? Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar? Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak apa namanya? Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf, percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya, konteksnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersuci, cara berwudu, syarat rukunnya, melaksanakan mendirikan sholat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan, maka lepas kita, percuma kita, salah kita. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga. Yang disebut dengan tazkiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri, hati kita. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan, maka mental kita, ruh kita, ini esensi, kan, ya? Ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ketersambungan. Nah, ini yang sangat, yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan-makan apa saja kan. Sehingga kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek. Nutrisi yang kita asup, yang kita, yang asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan, khusyuk? Sudah kita sampai ke sana? Sudah kita merasakan lezat, nikmat ibadah sholat? Karena otomatis kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer, barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya, ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, aduh masyaallah, sama sekali tidak akan membuat orang senang, membuat orang ruwet, membuat orang, ya kan, gitu. Kalau sudah naudzubillah min dzalik. Jadi bagai barangkali ini sebagai prolog dulu. Jadi kalau ingin dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya apalagi miskin, mau sehat apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya enggak beres, hablum minallahnya enggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang, mulai saat ini ubah mindset kita. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita hablum minannahnya.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kita akan hadirkan Lintas Informasi Pedegar. Dukungan terhadap program swasembada pangan nasional terus diwujudkan Polres Sumenep melalui pendampingan yang dilakukan Bandikamtibmas kepada masyarakat di sektor pertanian. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Karo SDM Polda Jawa Timur Siharno dan Kabak Binkar RO SDM Polda Jatim Jasuli Dani Irwan selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polda Jatim. Kapolres Sumenep Anang Hardianto mengatakan, Polri memiliki peran untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk memperkuat sektor pertanian melalui pendampingan yang dilakukan Bandikamtibmas. Pendengar, Swiss menggenggam tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar Jumat 3 Juli 2026. Berdasarkan statistik, justru Aljazair unggul dalam penguasaan bola atas Swiss di pertandingan yang berlangsung di BC Plus Stadium. Skor 2-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Swiss. Hasil ini memastikan Swiss melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan Kolombia melawan Ghana pada fase berikutnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya ini si hari Sabtu di lembar yang keempat di bulan Juli 2026 hingga nanti di 24 malam nanti ya. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan dari RRI Singaraja.
2: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah. Gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
4: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
3: Ibu
4: sedang mengenang masa lalu lagi.
3: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
4: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
3: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
4: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
3: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
4: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
5: Siap-siap, konsentrasi sudah dilakukan.
4: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
6: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
4: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
6: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
4: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
6: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
4: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
6: Bersyukur kenapa, Bu?
4: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
6: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
4: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
6: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
4: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
6: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
4: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
6: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
4: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain.

0: Senengnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
1: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
0: Dan ibu seneng melihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
1: Makasih ya, sudah selalu ngedukung aku, Bu.
0: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah, nak.
2: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras bareng Gita Ayu hari ini. Pendengar, untuk Anda yang setia di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Oke, kita coba mengartikan komunitas ini sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya komunitas ini adalah kelompok organisme orang atau sebagainya yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat misalnya atau paguyuban. Lebih lanjut dari perspektif hukum, komunitas terbagi menjadi dua jenis, komunitas berbadan hukum dan non-hukum. Bentuk komunitas berbadan hukum biasanya berbentuk PT dan yayasan, pendengar. Nah, kemudian haruskah komunitas ini berbadan hukum? Kalau menurut Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YSHK R. Yanto Nugroho, untuk melegalkan suatu komunitas bukan berarti harus membentuk badan hukum. Komunitas sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, mungkin Anda yang punya komunitas terlebih dahulu perlu mengetahui apakah kelebihan sebuah komunitas tersebut bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nah, kita akan membahas perbedaan komunitas berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Pastikan Anda setia di Pro 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda balik lagi di Ngobras pendengar. Komunitas tanpa badan hukum sekalipun ini legal ya. Karena suatu komunitas tetap legal karena sudah dijamin oleh konstitusi undang-undang 1945. Dengan demikian yang terpenting adalah memilih komunitas yang sesuai. Apakah yang bertujuan mencari keuntungan seperti PT, CV atau firma, atau berbadan hukum non-profit seperti yayasan atau perkumpulan, atau bahkan koperasi yang berada di tengah-tengah semuanya. Perlu dicatat bahwa mendirikan komunitas berbadan hukum dinilai paling pas apabila komunitas berniat untuk membuka rekening bank misalnya, melakukan pengumpulan dana atau mendapatkan insentif pajak. Selain itu, dengan bentuk badan hukum, organisasi diakui sebagai subjek atau entitas hukum yang sah. Nah, kemudian apa bedanya komunitas berbadan hukum dan tanpa badan hukum? Ini yang jelas kita harus memahami terlebih dahulu ya. Apa yang perlu menjadi fokus bila suatu perkumpulan tidak memiliki badan hukum, bukan berarti perkumpulan tersebut ilegal. Memilih berbadan hukum atau tidak perlu juga memperhatikan beberapa konsekuensi sebagai berikut. Misalnya pendengar, jika Anda memilih mendirikan perkumpulan atau komunitas tanpa badan hukum, maka perkumpulan atau komunitas tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Artinya, hal perkumpulan membuat perkaitan atau perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh anggota perkumpulan harus menandatangani perjanjian atau seluruh anggota terlebih dulu memberikan kuasa pada salah satu anggota perkumpulan untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat seluruh anggota perkumpulan secara tanggung renteng. Nah, kemudian jika Anda memilih mendirikan perkumpulan komunitas berbadan hukum, ini Anda memperoleh status persona standi in judictio. Artinya, di mata hukum, perkumpulan ini dipandang seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Bisa melakukan tindak keperdataan sehingga bisa membuat perjanjian, maka perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat kepada perkumpulan sebagai badan hukum, bukan perseorangan. Kemudian perkumpulan atau komunitas berbadan hukum dapat membuka rekening atas nama perkumpulan tersebut, sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat membuka rekening atas nama perkumpulan. Kurang lebih gitu ya bedanya ya pendengar.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, selanjutnya cara membuat surat izin komunitas yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Nah, kalau komunitas tanpa badan hukum ini cukup membuat akta pendirian di hadapan notaris. Sekurang-kurangnya identitas para pendiri minimal 3 orang, anggaran dasar, syarat keanggotaan, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kemudian mengajukan pembuatan surat keterangan domisili, mengajukan pembuatan pokok wajib pajak, surat keterangan terdaftar wajib pajak di kantor pajak ya pastinya. Melakukan pendaftaran akta pendirian perkumpulan di pengadilan negeri. Wow. Mengajukan pembuatan surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat SKT Ormas ke Badan Kesatuan Bangsa Politik tingkat kabupaten. Nah, kalau yang ingin berbadan hukum, ada bedanya nih pendengar. Yang harus dibuat adalah identitas pasti sama ya, minimal 3 orang lebih, anggaran dasar, syarat keanggotaan, maksud tujuan, jangka waktu berdirinya perkumpulan, jumlah modal yang dipisahkan, dan susunan organ perkumpulan terdiri dari pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Mengajukan penerbitan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM biasanya diurus oleh notaris bersamaan dengan pengurus penerbitan akta. Kemudian mengajukan pembuatan surat keterangan domisili di kelurahan setempat di mana sekretariat perkumpulan berada. Mengajukan pembuatan nomor wajib pajak dan surat keterangan terdaftar wajib pajak di kantor pajak setempat sesuai domisili. Dan terakhir mengajukan pembuatan surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat SKT Ormas ke Kesbangpol ya kalau di Sumenep. Nah itu ya, kalau Anda ingin bikin komunitas, organisasi yang berbadan hukum ataupun tanpa berbadan hukum. Baik, sebelum mengakhiri ngobras, ada tips tambahan ya. Anda bisa lakukan ketika Anda ingin membuat komunitas supaya ini ya lebih legal begitu, Anda bisa gunakan jasa notaris karena ini mempermudah pengurusan dari awal hingga mendapatkan SK Kemenkumham dan NIB. Kemudian SK Kemenkumham biasanya keluar dalam waktu sekitar 1 bulan. Pastikan pendaftaran dilakukan maksimal 60 hari setelah akta notaris dibuat agar tidak kadaluarsa. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
2: Ya, gratifikasi dalam bentuk di BPJS. Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
1: Oh gitu ya,
2: tiket umroh,
1: tiket konser.
2: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa teman lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja yang pastinya melalui di FM kami di 101.3 MHz, dan juga bisa diakses di RRI digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Jumpa kembali ke ruang dengar Anda sebuah aja. Seperti biasa, saya akan tunggu informasinya bagi Anda yang masih setia bersama kami, yang pastinya di 3 jalur line telepon di 0811334501, 665396, atau di 662317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya. Ada Faruk dari kawasan Saronggi ya.
2: Saronggi.
1: Iya. Jolo.
2: Ya. Ya. Bagi kami di sini Bang.
1: Kenapa? Kali. Kenapa?
2: Ada intihan di.
1: Ada intihan. Laut. Timur laut.
2: Iya.
1: Timur laut mana?
2: Ini di dekat. Dekat rumah juga, tapi agak ke timur, gitu. Agak ke laut.
1: Oh, agak ke timur, agak ke laut gitu ya.
2: Iya. Ke utara ada pameran.
1: Oh, ada pameran.
2: Iya. Ada tongkrong gaul.
1: Iya, sip, mantap itu.
2: Kayaknya rame banget.
1: Rame ya.
2: Tadi sore ada karnaval.
1: Ada karnaval.
2: Iya.
1: Sekarang ada siapa? Ada saya.
2: Ada aku sama dirimu.
1: Gimana punya kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, dibilang sehat ya sehat.
1: Terus?
2: Dibilang
1: gak sehat?
2: Ya, gak sehat. Kemarin lusa saya kepleset.
1: Kepleset? Jatuh maksudnya? Ya,
2: jatuh ke batu-batuan.
1: Oh, batu-batuan. Bukan batu beneran?
2: Batu karang.
1: Oh, batu karang.
2: Ya, sampai tengah saya ini rogah.
1: Berarti tajamnya ya. Karang gitu ya.
2: Tajamnya karang. Milik Bansur.
1: Syah, gak tahu. Mana mungkin ya. Kapal sampai ke tujuan. Oke.
2: Ya. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, ada Astaga, dan juga ada Aku.
2: Hidup ini indah.
1: Hidup ini indah ya?
2: Ya.
1: Oke, siap.
2: Indah hidup ini. Ya, salamnya ya untuk siap. Bang Halili, selamat siap. Bertugas.
1: Oke.
2: Juga ada Elvi, ada Ica yang lagi sibuk sama Telkomsel gabungannya.
1: Oke.
2: Untuk Ica ya, aku diturunkan barusan. Terus ada Sahden, ada Wanda Sukron, ada Arindi, Adilia Farid, Diki Asmara, Abad Meni, juga ada Riki.
1: Oke.
2: Okay. Iya, dan juga ada Bu Fathor, Mama Susontok.
1: Mama siapa?
2: Mama Susontok.
1: Susontok?
2: Iya.
1: Oh gitu, udah.
2: Iya.
1: Terus?
2: Terus ada Irmoy, ada Cempakayu, Mbak Suci, juga ada Abah Halim, Mas Wawan, Jeffrey, kesemuanya.
1: Kesemuanya.
2: Salamnya kompakan ya.
1: Oke.
2: Makasih waktunya Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu?
0: Ruang berbagi rindu. Apa hal ini?
1: Memori kenangan masa lalu.
0: Memori kenangan masa lalu.
1: Iya. Oke, dengan siapa dari mana ini?
0: Dengan yang dari Sampang, Kak.
1: Oh, ada sah. Dan.
0: Iya.
1: Apa kabar malam hari ini?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Baik ya.
0: Iya, bangun okay. Tidur ini, Kak.
1: Oh, bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi itu. Sadan, sadan, sadan. Hah, kenapa?
0: Iya, nanti persiapan buat nonton ini.
1: Nonton bola Piala Dunia.
0: Kanada kan nanti ya?
1: Iya, ada. Jagoan Anda apa?
0: Kanada.
1: Jagoannya Anda apa?
0: Oh, yang ini. Kalau saya sih Portugal sama Brasil itu.
1: Oh. Gitu.
0: Kalau nanti malam Kanada pastinya, Kak.
1: Kanada pastinya. Enggak, maksudnya jagoan Anda apa?
0: Jagoannya fan berat. Brasil sama Portugal.
1: Oh, Brasil sama Portugal.
0: Ya, itu duanya. Okay. Kalau harga bintang enggak saya. Terlalu enak.
1: Terlalu enak?
0: Iya, terlalu enak.
1: Oke. Siap.
0: Ya. Gimana cuaca, Kak, di...
1: Cuaca sekarang ini lagi, ya, seperti biasa, dingin, gitulah.
0: Iya, sama, kan, dingin di sini. Mana cuacanya kalau siang, tapi kalau malam dingin, ya?
1: Iya, betul.
0: Nggak tahu kenapa. Ya, mudah-mudahan terus panas, lah, musim tembakau, kasihan orang.
1: Iya, betul.
0: Lagunya ada apa ini, Kak?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada Aku.
0: Astaga itu, Kak.
1: Oke.
0: Warna halilinya mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin. Sama-sama.
0: Juga tadi ada Faruk Karisma ya.
1: Karena
0: ada Rok Bekiro. Juga ada Irma, Jeksi, sama Ari, Abbas ini, sama Susana, Kepata, Argadana, Eki, juga ada Delia buat semuanya dapat terjadi, Kak, ya.
1: Oke.
0: Okay. Halilinya dapat bertugas dan hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
0: Ya udah. Oke, okay, persiapan besok hari Minggu ini kalau oke ini.
1: Iya.
0: Terus siapa, Kak, kalau boleh tahu, Kak?
1: Besok ntar. Ntar ya, tak lihat dulu, tak cek dulu. Besok hari Minggu tanggal 5. Bersama Abang Refka.
0: Oh, sama. Iya. Mudah-mudahan bisa masuk biar gak ketendang.
1: Amin.
0: Sudah buat kehadirannya mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Tuang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
1: Iya, Evi.
2: Iya, bersama Evi yang ada di Lenteng.
1: Di Lenteng.
2: Gimana kabarmu, Mas Halili?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat. Kalau di sini sekarang nggak begitu dingin, lebih dingin yang tadi malam.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Berarti
2: mungkin masih ada, mungkin masih mau ada hujan atau di mana? Ya. Tunggu saja.
1: Tunggu saja tanggal mainnya.
2: Iya dong. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, ada Astaga dan juga ada Aku.
2: Aku aja ya?
1: Aku aja. Oke.
2: Iya dong. Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur,
1: amin.
2: Panjang pertobatan, murah rezeki yang ada juga. Terus juga ada Mama Intan, ada Bu Pathor, ada Roni, ada Jackie, ada Ricky Anggara, terus juga ada Dewa Surayeng, terus juga ada Pak Nur Kumala, ada Parit, terus juga ada Suci,
1: Okay.
2: Ada Paruk, ada Mbak Yuni, terus juga ada Getoing, ada Pak Ketua, ada Pak Sekjen, dan ke semuanya aja.
1: Okay.
2: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Spesialnya buat yang ada di HP ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang selalu di hatiku.
1: Sih.
2: Asik.
1: Asik.
2: Makasih atas waktunya.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori bergelana ke masa lalu.
1: Oke. Okay.
3: Mas Halili,
1: sehat dong.
3: Ini bersama Putra Setia yang dari Panggugas.
1: Iya. Putra Setia sehat juga?
3: Alhamdulillah. Saya sehat, Mas Halili.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat gitu.
3: Bagaimana
1: ya.
3: Bagaimana sehatnya Mas Halili ya? Iya. Tentunya harapan saya semua fans RRI mudah-mudahan sehat selalu masa ini.
1: Oke.
3: Bisa mengisi acara ruang rindu terutama sang fans usia.
1: Oke. Amin.
3: Lagunya saya ikutan ya.
1: Siap, ditunggu.
3: Iya. Apa yang mau diputar semuanya bagus-bagus.
1: Oke.
3: Saya masih apa? Saya kekinya dengan tapak begitu.
1: Oh, tapak.
3: Iya.
1: Siap. Iya.
3: Salamnya buat Mas Nadili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga ada Pak Dewa Surayik ya. Kemudian ada Ibu Yuni Handayani. Ada Pak Ketua, ada Pak Sofi di Galian. Tentunya salamnya ke semuanya saja dan Pak Ketua.
1: Oke.
3: Buat Mas Halili saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Oke, dengan Jackie Asmara.
4: Iya, alhamdulillah akhirnya bisa masuk juga.
1: Siap.
4: Iya, gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
4: Alhamdulillah sehat juga. Keluarga juga semuanya sehat di sana ya.
1: Oke.
4: Alhamdulillah. Bisa di Jakarta sama Jahalili ya?
1: Enggak, bukan.
4: Nah, kirain sama Jahalili.
1: Bukan.
4: Yang mau rekis lagu.
1: Oh, candainya Jahalili. Rekis lagu apa?
4: Selok Socamira.
1: Selok seser Socamira dan iya.
4: Oke. Okay. Ya kapan-kapan Jali ya bila kapan tadi siaran Jali ya. Kapan
1: siap.
4: Iya. Lagunya ada apa ini?
1: Lagunya Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada aku.
4: Astaga dari Ari Wibowo itu ya.
1: Astaga dari bukan dari Bill and Bart.
4: Oh, kirain dari Ari Wibowo. Iya, enggak, yang pertama aja.
1: Yang pertama aja.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Salimnya aja. Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
4: Yang pertama untuk Janinya buat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
1: Nyampe di rumah, amin ya rabbal alamin.
4: Dan mudah-mudahan jumpa lagi nanti jam 2.
1: Jam 2 apa? Saya jadi sampai jam 12 tidur. Oh, berarti nyampainya di dalam mimpi aja.
4: Iya.
1: Iya. Oke, okay, siap.
4: Mudah-mudahan ada bahasa Madurnya tak ngaco, sanggo.
1: Oke.
4: Ya, salamnya ada Faruk Karisma ya.
1: Iya.
4: Ada Syahdan, Evi, Pak Irma. Ada Mas Jeprianto, Mas Dewa, Mas Riki, Mas Putar Setia ya barusan ya.
1: Siap.
4: Ada Anwar, terus ada Mbak Campaka Ayu. Ada Farid Adelia, ada Syukran Wanda. Ada kesemuanya saja dulu. Dikarinya atau sisanya nanti diajar genting-genting dulu ya.
1: Oke. Okay.
4: Iya.
1: Siap.
4: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap, ditunggu.
4: Ya, makasih ya.
1: Yuk, makasih kembali.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kembali buat Faruk, ada Syahdan, ada Evi, ada Putra Siti, ada JG Asmara ya. Ini ada sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada Aku. Baik, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu, yang sudah direquest oleh Faruk Syah dan Evi Putra Setia dan juga ada Jackie Asmara. Langsung saja di belakangnya Jackie Asmara saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Ini yang dari Pamekasan.
1: Iya.
0: Ada Winda Arindi. Siap. Habis Jackie Asmara, langsung Winda yang masuk. Oke.
1: Iya. Winda JA.
0: Winda JA. Apa kabar malam hari ini, Win?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Suasana di kawasan Pamekasan gimana malam hari ini?
1: Kalau suasana sih biasanya kan. Kalau seperti sekarang ini sampai pagi itu dingin ya.
0: Dingin. Benar.
1: Iya, tapi sekarang agak sedikit lumayan.
0: Oh, agak sedikit lumayan sudah ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti sudah mulai berubah cuacanya.
1: Iya, udah mulai mau berubah ini kayaknya.
0: Enggak mungkin tiap malam, kalau tiap malam pasti sakit semua.
1: Iya,
0: ya.
1: Masa Lili tak kuat kan.
0: Iya, iya, pokoknya luar biasa dinginnya. Iya, oke.
1: Iya, lagu ada apa Mas Lili?
0: Biarkan saja. Dan juga ada Selamat Pagi Cinta.
1: Apa ya Mas Lili ya?
0: Apa yo?
1: Iya, ini tinggal aja dah.
0: Tinggal dua ini soalnya.
1: Ya tak borong semua.
0: Ya, tak borong semua. Oke, siap ditunggu.
1: Ya, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Terus ada Putra Setia.
0: Putra.
1: Ada Anwar, ada Pak Dewa, ada Abah Suni. Ada Mama Susana, Bunda Yuni.
0: Iya.
1: Ada Mbak Irma juga. Ada Mbak Iim. Ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Supriyadi, Faruk Arisma, Umar Faruk, ada
0: Siap.
1: Rian, dan kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali, oke.
1: Ibunya spesial buat orang yang ada di HP atau di telepon. Ya, makasih ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di belakangnya Winda. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Kenapa tadi kok keselak?
2: Batuk. Keselak, iya keselak lu Mas Lili. Dari orang Jawa itu lah keselak.
0: Iya.
2: Kata orang Madura apa itu?
0: Celeken.
2: Oh iya.
0: Nggak. Katanya ya? Orang Madura bisa dibilang celeken, bisa dibilang tasrena.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Itu keselak imam.
0: Keselak itu bahasa Jawa berarti ya?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Sehat ya Mas Lili ya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Ya Alhamdulillah juga ini kita bisa masuk.
0: Masuk
2: cuman belakangan mestinya ini ya.
0: Iya belakang sudah ini terakhir.
2: Oh terakhir ya. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Biarkan Saja, Selamat Pagi Cinta.
2: Biarkan saja.
0: Biarkan.
2: Biarpun bagaimana sudah biarkan saja.
0: Sudah.
2: Mau gimana saja sudah, biarin saja.
0: Biarin saja, nyongsep, biarin.
2: Yang penting jaga saya, gitu saja.
0: Iya, betul.
2: Kalau orang lain sudah mau apa saja sudah.
0: Iya.
2: Cari uang cowok lah, jokir wali ya, karep-karep itu.
0: Biarin saja.
2: Nah, ya karep sih. Nah, apa ya salamnya tentunya buat Mas Lili, semoga sehat selalu
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan ada Evi, tadi Ibu Fathor juga, terus ada Arimbi, ada Rike Anggara, Jeki Asmara, Abah Suni.
0: Iya.
2: ada Dewi, ada juga Suci, Mbak Cempaka Ayu, Mbak Susana. Ibu Fathor juga tunggu nih.
0: Okay.
2: Tapi di Gending Madura nanti.
0: Iya.
2: Dewa Surajin juga.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah semuanya sudah, siapa terkecuali. Buat Mas Halilinya makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani dari kawasan Pamekasan, dan juga ada Winda juga barusan yang saya sapa Pamekasan juga ya. Ini sama-sama Pamekasannya, ada sebuah lagu Biarkan Saja dan juga Selamat Pagi. Ini lagu terakhir di malam hari ini di perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan jangan lewatkan sesaat lagi tepat pukul 22 malam atau jam 10 malam ada Gending Madura. Satu jam ke depan akan menemani pendengar setia dimanapun Anda berada. Oke, kasihkan Biarkan Saja dan juga Selamat Pagi Cinta.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tretan terbelah papi arsa, ampun kapi arsa, gending si pertama taeng kita langsap walo. Malar moga manglepora da atina pamirsa sedejeneh malam mangken si parapan sepak sekek miarsa aki dalam acara ding gending Madura siang libatin yang 100 sitong komatlo FM RRI sepadap. Tretan terbelah papi arsa, selamat malam terus selamat miarsa aki. Ding kenting Madura hampun kapiar sata ingkit antone batan gola batinya pepancenengan etlo telepon siampun siap emalam mangken tangki langsung dimin penelpon si pertama badi sapa serempatan gola. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ding kenting Madura.
2: Ding kenting Madura lakar mantep ongku belus alas lemam paipun.
1: Asarang tretan Anwar.
2: Asarang boten kula. Asmaib Anwar se kong langkong apa se paling muda neng RRI Sumeneb.
1: Ngeras.
2: Katina apa kabar bang?
1: Saya menabi panjenengan katipun apa saya juga.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Berjalan dengan lancar kah sahabat?
1: Kenapa nasa jalan galau lancar?
2: Yang ki akadia roda-roda kehidupan seperti biasa berjalan dengan lancar.
1: Terjukan
2: tak ngagungi halangan rintangan.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masalah seneng ben bunga pacet di andi namana sekarang.
1: Leras.
2: Contohnya beten gula sering para ajunan jangan cerita tinggal narema pon satu aja serah aja
1: lah. Thank you. Leras keningka.
2: Thank you on. Kireng. Lam salam lagi. Salam saya pertama yang terakhir dok kacak halili selamat bertugas.
1: Thank you.
2: Percukan pada Nisar. Pada seneng ewono sobo bu Iga. Pon alamku neng RRI Sumeneb. Pon sapan-apan are samangken. Kenapa kita orang pancingan bang?
1: Sobung.
2: Usah se sana apa malam gura pon pon sapan apa malam masuk ke tuntung bang. Asaring caris kasa.
1: Thank you.
2: Terjukan satu aja nopon ki tanpa terkecuali. Ngereng kali ini kelangkung jali ini.
1: Saya beli kepon.
2: Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan Tretan Anwar berpasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantap ongku Mas Halili.
1: Asarang Evi.
3: Asarang Evi si badai lentang.
1: Masuk boleh.
3: Ding-dinga. Betul pun apa?
1: Cukir-cukiran.
3: Oh cukir sih. Kipon. Rok-rok buntek.
1: Kipon. Norok buntek mas.
3: Okey, jangan mas. Laku ampian ke?
1: Dan?
3: Mesti tinggal.
1: Asarang Abang Refka.
3: Okey. Salam ke?
1: Engki, ngereng dek asirasi.
3: Pertama.

0: Ya terakhir juga ke Panjenengan. Selamat bertugas, jadwalnya sehat ya.
1: Amin, sami-sami.
0: Juga pada Pangeran Bukabo. Juga pada Pak Ketua. Juga pada Roni. Pada Pemboang.
1: Leres.
0: Bede Cempaka Ayu, bede Dewi. Bede Pesera pula lagi. Lupa yang pingpon masuk ini, Kak.
1: Lupa yang padahal sebelumnya masuk kita enggak gi.
0: Wah, sebelumnya masuk enggak dan ngeberak.
1: Gila pun masuk saya kali lupa ya pas ya.
0: Lupa ya, karena aku lupa nih siapa nih nggak. Ah, siapa pun dari neperak masuk pun ya.
1: Asik. Asik.
0: Kibon, tiga lusa saja aja nah.
1: Ki.
0: Kenti nggak sih nih kiki napa?
1: Kikir cukiran ya nggak.
0: Kikir cukiran kita. Kelangkong atas beton nah.
1: Siapa lagi pon?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngatratan Evi bade basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
2: Lakar mantep ongku los anos lo mampae pun.
1: Nikasih.
2: Sarang PTS.
1: Kita untuk raas.
2: Engki.
1: Putra setia.
2: Sekipuru eka biti karena ben sudah ditonduk, makin dari tonduk boleh.
1: Engki.
2: Kan gak akan nih.
1: Leras, leras dewe pun.
2: Engki. Mana biting kenting badan kuleng ring-ring bisa oski.
1: Leras dikak pada kircukiran.
2: Engki kircukiran kini kepun. Engki kircukiran apun ki.
1: Engki pun ki kelek kepun perang ngaki kircukiran nika.
2: Engki. Ki ngatur kisan mega Bapak Pangeran Buka Bu Komlangung. Om Boang, Pak Nurkomana, Pak Sabar Gileke. Nah, juga Bu Nemat, si Abid Takjul muncul. Kota Bena Bu Nasiti, menarmu ke Bu Nemat, keparingan kesehatan juga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Oke. Mas Jeki, juga Mas Sahdan. Nah, kasih aja ya, pun ke Mas Halil.
1: Oke. Oke.
2: Kangku Mas Halil yang
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing gengah tretan putra setia.
3: Menjadi bintang 808.
1: Ibing gengah berbasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
4: Ting-ting lakan mantap ongku agar bayi teretan.
1: Bayi teretan. Dewa Suroyang.
4: Eteng ete cungka akibat Evi. Agar lukut boleh.
1: Ketikel tak pan-pan muncul lah karena racik kena pancenengan alengki. Apa kon alengki?
4: Gimana bi? Putra tadi ya bentar los alos.
1: Los alos lo mampai pon agak dia pancenengan.
4: Dan anu kalau balili.
1: Kenapa?
4: Kating kelen bu ane etina kimengat ban bu nalanyo balili.
1: Aduh.
4: Kalau lami tapangki dan balili.
1: Tiga buat tapangki kalau kabar ke pancenengan.
4: Tinggi, pokok, sandalah tinggi ada Pak Lili.
1: Oh, noceng. Tinggi pun tinggi ada kan noceng.
4: Ngocak nyari aja boleh, jangan Alif Pratama sama Bapak Haji Haji.
1: Oh, Bapak Alif juga nyari aja.
4: Tinggi nyari aja boleh, jangan pun itu nasi yang lain.
1: Ketikal dari
4: Pak Sabar. Ketikal orang ini, dengan peska, dengan peska. Baru karisma nama Pak Nurkomala.
1: Okay.
4: Ingin mana peke je, peke dengan kuih tampar, dengan kuih jola.
1: Dengan kuih jola, mayarakan suka.
4: Salah kau dah buta setia aku lah, tambah kibun bu dah lanyo.
1: Bu lanyo. Lengki tulis bu lanyo.
4: Bu jawa halonyuan bu keramik, Pak Lili.
1: Siya. Halonyuan bu keramik. Nyaman sandala bui, ponteng ki ada, no ceng.
4: Terjukan salam epon lagi.
1: Okay, salam epon dapat serang.
4: Terjukan bapak Haji Kamarudin. Hmm. Bukan ke Pungkil itu.
1: Terus.
4: Bukan sekarang di Asmara sana Nanda Rendi, Adelia Farid, terjuga Ibu Yuni Handayan di Sibadi Pemekasa.
1: Terus.
4: Bukan Bapak Hendra Cipta. Betul kok, ya boleh Pak Lili.
1: Ya boleh Pak Sera.
4: Ya boleh Dewa Kelembin. Mari Dewa Karaing, Dewa Kelembin. Sekarang,
1: oh, Dewa Kelembin. Saya Dewa Kelembin kini enggak, Ro'om.
4: Oke, cawan cawan ke Pungkil makna ya Mas Dan. Dewa Kelembin sudah di Toso. Mas kona pon tua tuli akabin. Ada akabin tak selet to
1: ya. Oh sih.
4: Aduh pon. Cokot. Juga dengan kelega. Salam pon ke sedaya lagi wali.
1: Ki.
4: Ngarek matur sakalangkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngadewa Kelembin. Berdewa Sira. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding ding Madura.
3: Ding ding ding Madura wala kok mentok kok.
1: Ni mizar ya.
3: Thank you, mizar.
1: Hmm. Kenapa saya?
3: Doktor saya.
1: Ya? Alhamdulillah saya, cek saya alhamdulillah. Heeh. Tentuna sami salam panjenengan pada-pada saya ngane gagi.
3: Gendingnya pada nafas.
1: Gendingnya ini gak kircu-kiran, sampun siap.
3: Kira anak pasaran menengsong, ya?
1: Ngereng.
3: Karena menadawannya dengan
1: kemas-kemas. Amin.
3: Kan kibur pada kondutras dia, sih. Bukan pada Pak Yesen, jadi bisa lo pengen sabang-gabungin, lah.
1: Keras.
3: Bukan pada Bang Roni. Pada Bang Rahman, jadi berakhir. Itu aja nombor, ya?
1: Nung, gimana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong juga. Thank you, Bang Nizar. Dewa Kelembin. Putra Setia Evi. Terus juga nantretan Anwar. Ini kan lemak penelponi. Sapa seorang buatan kalau malam mangkin dalam acara di Gending Madura. Gending sepa, pongkasan. Gending si pertama gelap pada Gending Talang Sabolo. Tor sisa terus sepon nika tonton pada Gending Kir Cukiran si badi kator dek panggilan pon setia jana tonton ngiring nika piar sakit di menarang sarang Gending Kir Cukiran.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tretan terpola pamirsa, ampun kapirsa tangki gending setas sesatro sepon. Tantonan yang kabade gending kir cukiran. Pon kapirsa tangki dek tretan Anwar, dek tretan Evi Putra Setia juga Dewa Kelembin juga bade Nizar. Tantona ki purta tangki sampun alengki juga. Ebing geng atretan Nizar, tontonan boten golep badinya apa boleh. Telok telepon sampun siap emal mangkeng. Ngereng, assalamualaikum. Putus. Coba balik tangki los alos lemem paipon. 665 telok sangan 662 telok beta belas. Juga neng seluler boten golep badi ngantos salam panjenengan. Atabe berkabar panjenengan tangki terus selamat mirsaki dalam acara dingding madure malam mangken dek setejin apa miarsa sebenarnya enggak lima bisa was malam mangken ternyata antara pola apa miarsa tangki kiburu tantona pada ternyata Anwar penelpon si pertama se amponi sapa sarang buatan gola terus lagi sarang ternyata Evi Putra Setia Dewa Suraying juga tretan Nizar langsung dimin ebing geng tretan Nizar buat disapa boleh sering buatan gole assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura
1: mantep ongku cak Halimi.
0: Oke asalan pasir nih kak
1: aset endah cak Halimi.
0: Wow set saya panjenengan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mana bisa saya juga sami sarang panjenengan malam mangken.
1: Malam mangken ini.
0: Mungkin ngiring salam apa? Kota kok cocok.
1: Lama dia kagak ahli selamat bertugas. Sekilas pada Anwar Putra Setia. Cukun Dewa Suraying. Terus bude Evi, bude, terima kasih bude Pak Sapur, Bang Roni, Bang Jepri, Bu Yuni, terkasat sejepon,
0: Okay.
1: Alhamdulillah bisa masuk, mengalami kerakku dari Sapur.
0: Nah, ni kan serang pasir apa? Lupa ikut lah.
1: Aset. Jarang gabungan ya.
0: Kipon.
1: Jarang kong telepon kami ni.
0: Ki sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya saya berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Ding-ding Madura. Nakar mantep ongkuh.
0: Nakaran mantep ongkuh taretan.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Pathor bisa alengki. Malam mangken.
2: Sudah mulai tadi dungtor ini kan belum
0: monitor kak. Mbak Yuni nih kak ponalengki Mbak Yuni Bu Pathor.
2: Oh Mbak Bu Yuni gabung ki.
0: Gabung ruang rindu gelak.
2: Tak lah, tak mireng napa-napa dulu. Mulai ruang rindu sampai ini gabung muka.
0: Burung muka ki.
2: Alhamdulillah, nikmat ongku boleh paling terlelap tidur anu.
0: Thank you. Pikel tak kan pun apa.
2: Terus langsung salam epon ki.
0: Ngereng salam epon dek pasir.
2: Terus juga sampian. Selamat malam Pak Si tugas. Semoga paling anak sehat terus sampian ki.
0: Amin sami-sami.
2: Ya Allah, boleh sarang kasih keluarga epon.
0: Amin.
2: Puru bagi Pak Asep ki.
0: Terus.
2: Bagi lekuk juga. Bagi Pak Dewa Soraye.
0: Terus.
2: Bagi Irma Suci. Jukan, oh yang terhormat Bapak Haji Burhan. Selamat malam Pak Ci. Jukan buat Pak Bukabu, Pak Rafi, Pak Isar. Terus
0: buat
2: Pak Susana. Haru Kalis lagi.
0: Terus.
2: Pak Setia. Buat Pole, Sakuni Aki Mas Habibi.
0: Nyereh.
2: Buat Pak Serapon. Oh, ni ke Evi, Evi ni ke Esi, selamat malam Esi.
0: Mm-hmm.
2: Cukun Bada Rigi Anggara Gigi Asmara Iim Esi Cukun Bada Basuni Sang Dewi Esi Pungkasan Eto Rasia De Pak Hendra Gita Sarang Mas Pandi Ketawa.
0: Thank you, Pan.
2: Selamat malam Kipon Bu Yuni Gi Se Mewakini Gi Pemekasan.
0: Thank you.
2: Kakak Dinto Simin Mas Habili Jangan jengsi pembekasan, insya Allah lekuk malam.
0: Lekuk malam, ki.
2: Saya di tempat yang bisa gabung boleh.
0: Amin.
2: Ini. Nyara dingin masal ini.
0: Ngireng, ngireng, Liwathor.
2: Sarang kong, ki.
0: Saya boleh kepon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bingkeng ngatretan, Liwathor, berbasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Mantap ongku tereta.
0: Asarang.
3: Asarang sah dan irama.
0: Sah dan.
3: Jika apa
0: kipon? Kita usah tanya kabar boleh lagi.
3: Apa tanya kabar boleh? Kita luar.
0: Pon los tarik lah pon.
3: Katanya apa? Katanya apa?
0: Tentang pon-ponapan gendingan nih kak pon.
3: Gendingan apa?
0: Oh gendingan ya kak, sampun siap le, boleh sepotong gending terakhir nih kak.
3: Oh gending terakhir nih kak. Ibu saya lebih ini kak.
0: Bu Fathor.
3: Oh Bu Fathor, tak nyari bengkok ke Bu Fathor.
0: Engki.
3: Celep kak mungkin kak hari ini.
0: Oh celep, sampang.
3: Engki celep.
0: Engki mondera kinto ki orang ngoning kole bare dalem ning kak.
3: Oh iya mau bare dalem ki.
0: Engki te kelegi pan kabar ngane kapon.
3: Engki. Heeh. Pon ki ngaturaken salam pe ki.
0: Engki ngireng.
3: Si dek haji dene muka-muka sehat selalu cepat naik haji de dek.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Si puru bade Bu Fathor masuk sana Abah Suri te masuk ae. Jeki ra masuk jek. Rindu, udah masuk Jackie kah?
0: Jackie gila neng air ruang rindu.
3: Bagian kita ni.
0: Sombong.
3: Aduh, macam Jack. Ikan pada Irma, Evi, Faruk Karisma, Nisar,
0: Nisar. Nisar, ki.
3: Nisar, Nisair. Berada sejenis tak bater kecuali dan ikan ki.
0: Thank you, Pan.
3: Di dekat hal ini motor sekerangkong.
0: Saya pilih kepon.
3: Kingereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Mas Adam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding gending Madura.
4: Aduh, ding gending Madura. Cikku besar nak kena.
0: Cikku besar nak kena. Dek remeh bah.
4: Aduh, mungkin ni kak. Mungkin
0: ni kak. Bukan
4: kita masuk karena pada acara intihan nampung seminggu paling tapi tanggal sehari kari du malam sendiri
0: oh kari du malam gian
4: ini cekerong kajangan
0: cekerong
4: ini ketinapa kabar banjir dengan
0: alhamdulillah manabi kabar batu nenggola kabadaan sehat walafiat
4: gimana kamu macam ini
0: cuma semua kamu ni dora
4: gini semua ni kami mungkin dari pikiran jangan tena
0: ngacoe
4: ingki ampon mana bisa sami saya berlaku ke sami tetap ibarin kesehatan tor budi di mana buat
0: kahana amin ya rabbal alamin
4: ibu tu bersadan gitu
0: laras
4: ingki bapak bapak orang mengayuni ingki sarang winda budi eti budi sukron sekian gara
0: laras
4: nama Susana terjukan Pak Tembaka Irma Dewa Surayeng Lestare lah saya ini
0: Dewa Surayeng Lestare
4: oh ini salam agar baik Pak Ketua sarang Mas Panji Raji Burhan Mesa Jenar sarang Pak Nur Komana terkesita jana tanpa terkecuali gak
0: insya
4: karena insya Allah laku mana bibi semas tokan
0: thank you
4: kapan jenengan atas dua ketahuan di kelanggong assalamualaikum
0: saya boleh kepon waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di bingkenga Abah Suni berdewasera assalamualaikum
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ding ding Madura
5: waduh
0: waduh
5: matar mata bongko
0: jadi Jeki Asmara.
6: Engki, alhamdulillah.
0: Alengki boleh nikah.
6: Boleh.
0: Mm-hmm. Gending.
6: Engki ya. Ki gendingnya Ronora Bunte ya ki.
0: Oh gendingnya Ronora Bunte.
6: Engki.
0: Engki bon.
6: Salam si pertama kan Fidan dan bertugas. Jeki mana di beli manting ate sama keberikan salam.
0: Engki amin amin ya rabbal alamin.
6: Ki huru pada abas no, ano abas ini. Lompat lah.
0: Lompat.
6: Bada Pak Nur Kumala, Pak Fakir, Mas Supriyadi dua, bada Bupat Hor,
0: Beres.
6: Bada Kelekeh ki, tak masuk Kelekeh ni kan, bada Asep Irama,
0: Engki,
6: bada Pak Haji Kamarudin, Asarangan, Bapak Ketua, Pak Haji Burhan, kan satu aja lagi.
0: Oh Engki, Engki, Engki Bon.
6: Di Honkin, di Kampuan Ibaring, Aki, di Gawaring, di Bermakasan, Cak.
0: Lucu.
6: Oh, boleh sah, don, kerja aku lupa ya.
0: Jangan lupa, kesah dan.
6: Kita lakukan ya, Ki?
0: Ki.
6: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bingkeng, beri pasir, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Tanya-tanya apa, Rak, masa ini?
0: Aduh, masuk boleh, napa-napa?
7: Tanya-tanya apa, Rak.
0: Napa-napa?
7: Pakuna saya, Rak, di siaran.
0: Oh, abang, abang Refka.
7: Oh, anu lambat kasak karafe dan dut.
0: Okey, leras.
7: Oh, kita langkong pernah tanya ke ni kafera.
0: Okey.
7: Walau nak kau dah pun niat agak bunga laku ni.
0: Okey.
7: Kalangkong si masa ni.
0: Okey, sami-sami, sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong sukan tengki. Dek teretan Bupator. Ki teretan tarap pula pemirsa. Tantana bada teretan Nizar. Hai, pasirah kiburu. Bada teretan Asep, tengki Bupator, Sahdan, Abah Suni, Terjukunan, teretan Jeki Asmara. Sampuni sapa serambutan kola tengki Jeki Asmara nika tantana. Penilpun seterakhir utaba segeng bingkeng malamangken dalam acara ding-gending Madura. Gending sepungkasan. Malam mangkin dikasih pedikator dak panggilan pon satu aja nah gending le polis sapotong si pedikator ngiring dikak persa kidimin arang

0: pancenengan bujang kaulah bujang. Rasa ampun tadok silangan-langan nak, Mas.
1: Rasa tadok lek.

ngereng sakak dinto bisaos tore jalan kabukusun bisaos sabab beton kaulo kedon ling sepuduo tore lamar saos dari adak bagus kabingking bagus dari adak saya kabingking saya mas.

sabut eka pintu pinggir lorong. Tak nyaman orang ngebus kapi. Manabi panci dengan leres-leres akarap. Longku hidup ring setua dua kita lem gak mas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar usai sudah rangkaian sebentar malam ini, namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Kanada melawan Maroko pada pukul 12 hari ini. Dan jangan lewatkan pertandingan Paraguay melawan Perancis pada pukul 4 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia.
3: Pesta Bola Dunia.
2: Selamat mengikuti.
4: Memang Maroko benar-benar sedang on fire dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Yeah. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
5: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
7: Kanada versus Maroko.
5: Silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan

0: terjadi juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kemendagri. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik Lan Jomongan. Setelah itu ada di Merunda, ada lagi juga di Curug. Yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan, gedung sementara, tidak jauh. Nah, ini saya kira hal yang...
1: Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia satu sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Laurentius Rakayuda, mengatakan manipulasi konten AI yang menembus angka lebih dari 1.300 per Juli 2025 umumnya berbentuk video. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
3: Manipulasi konten digital yang menggunakan AI di Indonesia menyentuh angka 1.300 lebih per Juli 2025. Saat di Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya, kemarin, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ribuan manipulasi konten digital tersebut berupa video. Adapun video tersebut mayoritas mengangkat hal politik dan penipuan lowongan pekerjaan.
4: Ya, jadi di Mavindo sendiri itu ada tim pemeriksa fakta, di mana kita emang sering banget cari di media sosial kira-kira konten-konten apa yang ada indikasi informasi palsu. Kemudian kita ada tim periksa fakta, ada juga bank data berupa konten-konten palsu. Itu kita melakukan debunking di dalamnya. Debunking itu berupa dibedah, kayak cari dulu di media arus utamanya apakah benar, kemudian verifikasi secara langsung kepada pihak yang tertuduh, seperti itu. Kemudian memproduksi artikel periksa fakta yang bisa diakses di tanbagruk.id.
3: Sementara itu, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menilai manipulasi konten digital ini kerap dilakukan untuk mendapatkan uang.
5: Harapan saya ya, jangan pernah terpancing sesuatu yang menggiurkan, karena sesuatu yang menggiurkan itu tidak mungkin ya mudah sekali untuk mendapatkan. Jadi kalau keterima seperti itu, selalu verifikasi dulu apakah itu benar, sehingga kita tidak terpancing dengan sesuatu yang mungkin kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu adalah hoax atau berita yang tidak benar.
3: Banyaknya manipulasi konten digital saat ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu dapat menciptakan peluang baru dengan tidak merugikan orang lain. Farida Usnia melaporkan.
2: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi difungsikan. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Supriyadi.
6: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
7: Jembatan ini menjadi simbol nomor 1 dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
6: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

0: terutama para pelajar. Saratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
1: Biasanya kalau sekolah
2: di sini semua ya?
3: Lewat bawah.
1: Kalau hujan
3: lewat saja.
1: Tetap.
3: Diantar bapak.
4: Iya.
1: Sekarang kan ada jembatan.
3: Iya.
4: Lebih mudah.
3: Ya,
4: senang.
0: Dengan akses yang lebih aman, Saratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't it? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ingin berkomentar mengenai pertandingan tadi ya, Perancis versus Paraguay juga bisa. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas di sepanjang pagi ini. Yang pertama, soal pemerintah mengkaji pengembangan program Kopdes Merah Putih. Kemudian Indonesia nomor 2 negara ramah muslim terbaik. 15 provinsi juga bakal jadi wisata serupa untuk wisata muslim nanti ya pengembangannya. Kemudian yang ketiga, mengapa heat stroke di Indonesia ini kian berisiko, dan juga euforia Piala Dunia seperti tadi ya, pertandingan antara Perancis dengan Paraguay. Perancis ditunggu Maroko nanti di babak selanjutnya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
5: Cerah pagi ini, cerah, tapi kayaknya ya? siang ya panas nanti.
4: Oke, okay. Silakan Pak Atong.
5: Memilih euforia sepak bola tetap.
4: Ya.
5: Saya ada orang tolong kepada yang nelpon, tolong ya. membaca dahulu, kita tidak nyebut nama orang ya. Jadi ada Argentina 1986 itu, yeah. Maradona, Borruchaga, Valdano, itu sama bagusnya dengan Argentina 2026. Argentina 2026 itu juara 2018 juara yeah. Copa America, 2022 juara dunia, 2024 juara Copa America. Jadi Argentina itu sangat hebat ranking satu yeah. dunia. Jangan salah mengerti, jangan bilang Argentina itu cuma perempat final bahkan kalah lawan Afrika. Jangan, Argentina yeah. tolong semuanya membaca dulu baru komentar. Itu saja Musa ini.
4: Baik Pak Tok, terima kasih banyak pagi Pak Tok ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
6: Pagi,
4: salam olahraga. Bagaimana kabarnya Bone pagi ini, Pak Upi?
6: Alhamdulillah, cerah.
4: Cerah cuaca ya. Baik, silakan komentarnya, Pak Upi.
6: Saya mau mengomentari yang keseruan Piala Dunia ini.
4: Iya.
6: Bagus sekali tengahan ya. Sepanjang hari semakin menarik ini.
4: Iya.
6: Untuk diikuti ini karena banyak drama yang terjadi, banyak
4: ya.
6: Kejutan yang terjadi.
4: Kejutan-kejutan banyak nah, terjadi begitu ya.
6: Kemarin itu pertandingan antara Makassar itu kemarin anu pertandingan berkesan antara Argentina melawan anu
4: Tanjung Verde.
6: Iya. Iya, karena di situ kan punya bagaimana kita dua cerita, ada cerita mempertahankan bisnis, terus satu lagi anu bagaimana perjuangan. Membuktikan bahwa negara kecil bukan hanya sekedar
4: tapi punya kekuatan sepak bola dunia ya. Begitu ya.
6: Ya, malahan saya sendiri besar menyatakan bahwa walaupun kemarin Tanjung Verde itu dikalah, akhirnya itu dikalah terhormat bagi saya.
4: Ya.
6: Dikalah terhormat karena
4: melawan tim besar Argentina begitu. Ovi.
6: Argentina, jadi ini menjadi sejarah kedepannya.
4: Baik.
6: Mudah-mudahan ini bisa dituangkan.
4: Jadi pelajaran bagi Indonesia juga begitu ya. Negara sekecil Tanjung Verde aja bisa seperti itu begitu ya, Ovi ya.
6: Oke.
4: Baik, terima kasih banyak ya, Ovi. Selamat pagi, Ovi. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Makassar pagi ini cerah
4: tapi cuaca. Oke, silakan komentarnya, Pak Wibi.
7: Tadi ada koperasi ya, saya dengar.
4: Ya, betul, Pak. Jadi rencananya Pak Presiden bakal merombak pelaksanaan desain program koperasi Desa Keluarga Merah Putih. Ini dikatakan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan.
7: Koperasi Merah Putih, begitu?
4: Ya, betul, Pak.
7: Ya, ini saya lihat di media sosial di YouTube ini,
4: ya.
7: Ada koperasi Merah Putih dibangun pas dekat kuburan. dibangun lagi. Dekat hutan dan sepi, tidak ada pembeli, dekat tambak juga, tambak ikan itu. Ini bagaimana cara ini pemikirannya ini?
4: Nanti kita bahas juga soal itu, Pak. Betul, Pak, itu jadi sorotan masyarakat begitu.
7: Oke,
4: baik, terima kasih banyak ya Pak Wibi ya. Baik, ini saya berikan sedikit clue-nya ya. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan dana 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun tersebut dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun kata Pak Purbaya ini ya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Pak Presiden di luar desain awal anggaran tersebut. Nah, oleh karena itu Pak Purbaya mengatakan bahwa Pak Presiden berencana ingin merombak desain Koperasi Merah Putih agar tidak hanya soal pembangunannya saja, tapi betul-betul harus bergerak untuk ekonomi masyarakat. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini ya. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi,
4: Bu Indra.
8: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Cirebon cerah.
4: Cerah cuaca pagi ini ya.
8: Iya, okay. Apalagi begitu terdengar suara maco dari Bung Zaini. Nah, ini pagi ini sepak bola sepertinya berlangsung sesuai prediksi.
4: Oh begitu?
8: Iya, dua hari kemarin memang banyak kejutan-kejutan Bung Zaini. Iya.
4: Hari ini juga kejutan sebetulnya, Bu. Perancis susah menjebol gawang Paraguay.
8: Iya juga. Dan tapi ibu dapat pelajaran dari tendangan penalti
4: Mbappe.
8: Mbappe itu.
4: Yeah.
8: Jadi dia bergerak, tapi matanya lihat pergerakan kiper ke arah mana, baru dia tendang bolanya ke arah ke arah tempat yang kosong.
4: Jadi ya, menipu kiper begitu ya?
8: Iya. Oh iya ya, gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang didapat. Yeah. Kemudian ibu ingin membahas mengenai destinasi wisata.
4: Oh, wisata muslim, ya.
8: Ya, kebetulan dulu di tempat ibu mengajar ada jurusan usaha jasa pariwisata.
4: Ya.
8: Dan perasaan kalau tidak salah, ada daerah yang pernah dijadikan tempat wisata bernuansa muslim gitu, ya. Bu Zaini. Nah, itu memang ada pertambahan wisatawan dari Saudi Arabia, Timur Tengah begitu, tapi mengurangi wisatawan dari tempat lain. Karena maaf, misalnya cara berpakaian itu kan harus perempuan berkerudung gitu. Sementara maaf lagi kalau orang-orang yang non muslim yang berwisata itu justru ingin mandi sinar matahari dan sebagainya.
4: Jadi saran ibu disesuaikan dengan lokasinya lah begitu ya.
8: Iya, iya begitu Bung Zaini. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak Ibu Indra.
8: Mari kita lihat lanjutan dari sepak bola ini.
4: Baik Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya kasih clue juga sedikit ya, bahwa Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index GMTI Award 2026. Posisi ini naik ke peringkat 5 ya pada tahun 2025. Penyelenggara Global Muslim Travel Index ini adalah Crescent Rating, sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang fokus pada pengembangan wisata ramah muslim. Menilai capaian tersebut, pemerintah berencana melakukan pengembangan terhadap 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index tersebut. Baik, ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
9: Selamat pagi.
4: Pagi Pak Yanto.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
9: Cerah berawan
4: cuaca ya.
9: Kalau siang dia bisa turun hujan itu Bang.
4: Oh sini begitu, masih hujan Pak kalau siang begitu di Kutai Barat?
9: Iya, di sini kayaknya masuk musim hujan di sini. Iya, kalau sepak bola ya Bang ya.
4: Iya.
9: Argentina yang menang tapi kita yang merayakan. Konvoy sambil bawa bendera negara lain.
4: Ya.
9: Bahkan sampai ada yang baku pukul gitu Abang. Karena mengibarkan bendera Israel. Saya tentang koperasi nih Bang ya.
4: Iya, silakan Pak.
9: Iya, saya turut prihatin, turut berduka cita ya atas meninggalnya beberapa orang, 5 orang kok tidak salah itu ya.
4: Calon manajer Kopdes ya.
9: Kalau saya sih setuju misalnya kalau itu ditanamkan rasa nasionalisme, kedisiplinan, ya itu saya setuju tuh Bang. Tapi kalau latihan-latihan militer untuk apa? Nanti kan berbau militeristik. Lebih baik mereka itu ya diajarkan cara-cara mengurus koperasi yang baik ya, cara-cara mengelola keuangannya, pemasukan atau masalah pembukuannya.
4: Lebih ke manajemennya begitu ya, penguatannya.
9: Iya, manajemennya para profesional. Koperasi itu kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan.
4: Yeah.
9: Kita itu maunya koperasi di Indonesia itu ya dia sehat Abang, ya kan bisa berdampak kepada
4: masyarakat setempat, ekonomi
9: masyarakat
4: begitu.
9: Setempat juga ya begitu Abang ya kan.
4: Yeah.
9: Jadi dia kehadirannya itu bisa dirasakan, koperasi itu bisa tumbuh berkembang, bahkan bisa berkembang biak lah dan terus berkembang misalnya di berbagai sektor. Jadi kita harap ya koperasi-koperasi itu betul-betul dikelola dengan baik, tumbuh sehat dan bermanfaat.
4: Yeah.
9: Saya ini blank pada kepingin banget ngomong apa.
4: Baik gitu. Pak Yanto.
9: Yeah. Nah, terima kasih
4: banyak ya Pak Yanto ya. Selamat pagi. Sebelum saya ke Pak Tunggal dan Pak Cidar, kita ikuti dulu info singkat ini ya.
10: Kilas Berita.
11: Kantor Wilayah Imigrasi
10: Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Bali yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara asing mematuhi ketentuan keimigrasian serta menjaga ketertiban masyarakat Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Berikutnya ada Pak Tunggal di Klaten. Pak Tunggal, selamat pagi.
11: Pagi,
4: Pak Tunggal. Klaten bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
11: Alhamdulillah, dingin-dingin enak.
4: Oh, begitu ya. Silakan, mau komentar yang mana?
11: Prediksi saya tepat ini.
4: Yeah.
11: Maroko menang, Prancis menang.
4: Oh, begitu. Bagaimana prediksi Pak Tunggal, Maroko versus Prancis nanti?
11: Wah, mau saya tuh ya Maroko menang gitu.
4: Begitu ya.
11: Mau saya begitu.
4: Ya.
11: Yeah. Ya betul, kalau bola itu memang... Saya tuh baru tahu Tanjung Sedi itu negara.
4: Yeah.
11: Setelah dia main bola sampai dunia itu baru tahu orang-orang Tanjung Sedi itu negara.
4: Yeah.
11: Itu aja.
4: Baik, masih. Terima kasih banyak ya Pak Tunggal ya. Selamat pagi Pak. Pak Cidar di Lok Semawe Aceh. Pak Cidar, selamat pagi Pak.
12: Selamat pagi Om.
4: Pagi Pak Cidar. Waalaikumsalam. Jaya. Lok Semawe bagaimana kabarnya begini?
12: Aman-aman saja.
4: Aman ya.
12: Aman-aman saja. Aman cuacanya agak mendukung hari ini. Mudah-mudahan aman semuanya. Di
4: amin. Ya. Ya, silakan Pak Cidar.
12: Oke, euforia piala sama Om Zaini.
4: Ya.
12: Oke, sepertinya ini Maroko terulang saji piala 2022 kemarin ya.
4: Ya.
12: Ya, mudah-mudahan Maroko berbenah lah. Jangan terulang lagi dengan golnya 2-0.
4: Ya, ini saatnya balas dendam dengan Perancis nih di Piala Dunia sebelumnya begitu ya.
12: Setidaknya harus menahan imbang sampai satu pokoknya ada perkembangan lah. Pokoknya berapu Maroko ya. biar lagi jangan banyak-banyak Perancis Maroko lah.
4: Ya.
12: Tapi ini sedikit lagi. Mudah-mudahan ini bendera Argentina jangan sampai berkibar di Indonesia lah. Berkibarlah merah putih di Indonesia lah.
4: Baik Pak Tidar. Okay. Ya, terima kasih banyak Pak Tidar. Selamat pagi Pak.
12: Oke, good. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Berikutnya Bayanti di Toli-Toli. Bayanti, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi.
4: Pagi Bayanti.
13: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
13: Sehat, semangat.
4: Terima kasih banyak.
13: Untuk tim Pro 3.
4: Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
13: Toli-Toli sepertinya cerah berawan. Cerah
4: berawan ya. Oke. Okay. Mau komentar yang mana?
13: Itu tertarik sama destinasi
4: wisata muslim ya.
13: Sama muslim ya. Kalau di Depok mah saya sering ke ini saja, Bung Zaini, ke
4: Masjid Kubah Mas.
13: Iya, di situ mah tempatnya.
4: Iya.
13: Ya berharap ada ini lain ya.
4: Ya di sekarang banyak masjid ya di pusat destinasi wisata sekarang ini ya.
13: Iya, berharap sih seperti itu. Berharap juga di Toli-Toli sih ada sih ya. Terus update-nya kayak apa? Jadi kita nggak jauh-jauh nyari itu. Emang support deh pastinya. Yang pasti wah menegangkan ini Prancis ini ya. yang pasti sepertinya Prancis ini belum bermain full ya.
4: Yeah.
13: Mereka masih sedikit menahan-menahan.
4: Cuma
13: ya mungkin ke depannya nanti mereka harus bisa bermain lebih efektif.
4: Apalagi lawannya Maroko gitu, begitu ya.
13: Lawannya Maroko. Belum lagi kalau ketemu Argentina. Ya yang pasti semangat lah. Semoga semua masyarakat Indonesia juga bisa senang, bisa bahagia. Ya selamat berakhir pekan untuk.
4: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi.
13: Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, selamat pagi.
14: Selamat pagi.
4: Pagi, temanku. Pak Sowan. Bagaimana kabarnya Pak Sowan dan panas, Samarinda pagi ini?
14: Panas menggelegar.
4: Panas menggelegar.
14: Iya, ya. Sampai itu satu sudah matahari turun ke tanah, itu yang satu sudah masih di atas. Tapi biasanya siang hujan, biasanya gitu.
4: Oh begitu, masih ada hujan juga Pak?
14: Ya, tiap masih hari. Ya? Tiap hari begitu.
4: Oh, tadi Pak Yanto Kutai Barat juga masih ada hujan kalau siang Pak. Jadi Kalimantan kelihatannya masih hujan ya kalau siang ya?
14: Iya, itu saudara saya itu,
4: Pak Yanto. Silakan Pak Sowan.
14: Pak Jaini,
4: ya.
14: Apa namanya, sedikit saya kritisi tentang pariwisata di Borobudur ya.
4: Oh iya, ini ya. Oke, silakan.
14: Tolong kira-kiranya keamanan di Borobudur itu lebih dianu lah ya. Yeah. Karena di sana orang-orang mudanya tuh naik ke mobil, naik kemana, minta uang dan sebagainya sambil mabuk.
4: Iya. Yeah.
14: Itu ya, dan itu sudah terjadi lama, tapi kelihatannya terjadi pembiaran kelihatannya itu.
4: Yeah.
14: Bagus lah kalau ada keamanan seperti itu kan, suruh taruh di Papua sana ke orang-orang jago-jago itu kan. itu kritikan saya terhadap pariwisata Magelang ya.
4: Iya.
14: Yeah. Ya. Kemudian saya tertarik dengan masalah koperasi ya.
4: Iya.
14: Yeah. Yang dikatakan oleh Pak Prabowo akan merubah itu, saya kira ya agak terlambat ya.
4: Iya.
14: Yeah. Agak terlambat karena misalnya bangunan-bangunan itu banyak di jauh dari jangkauan masyarakat itu.
4: Iya. Yeah.
14: Itu yang pertama itu. Kenapa MBG juga tidak ditinjau kembali gitu loh? Harus MBG juga ditinjau kembali keberadaannya, kemudian sistemnya SOP-nya.
4: Iya.
14: Yeah. Itu jangan kemudian Pak Presiden melakukan seperti pembenaran mengatakan bahwa dapur-dapur yang betul-betul representatif itu adalah dapur yang dikelola oleh kepolisian. Nah,
4: yeah.
14: itu sudah, aduh bagaimana sih ada 26 orang berarti yang di atas itu. Gimana polisi itu?
4: Yeah.
14: Tidak paham saya, kenapa kok dijadikan suatu pembenaran seperti itu gitu loh. Nah, ini mungkin SOP-nya yang perlu diperbaiki,
4: yeah.
14: diadakan moratorium kembali kepada MBG, tapi bukan berarti kita hentikan yang
4: yeah. dana
14: ya. Jadi Pak Presiden saya minta maaf, jangan dilakukan sebuah pembenaran seperti itu.
4: Yeah.
14: Tugas polisi bukan itu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan. Satu lagi ada Pak Jari di Lampung Tengah ya. Pak Jari, selamat pagi, Pak.
15: Iya. Yeah.
4: Pagi, Pak Jari.
15: Belah, kono, kidul.
4: Pak Jari.
15: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Jari. Bagaimana Lampung Tengah kabarnya pagi ini, Pak Jari?
15: Alhamdulillah kabarnya baik terus.
4: Baik ya.
15: Cuacanya di Lampung Tengah sudah ada 20 hari sudah enggak hujan.
4: Oh, 20 hari ini sudah tidak hujan. Ya. Panas sekali, Pak, cuacanya di sana begitu.
15: Pas. Cerah.
4: Oh, oke, oke. Baik, Pak Jari mau komentar yang mana?
15: Komentarnya tentang sepak bola.
4: Oh, sepak bola, silakan Pak Jari.
15: Nah, ya sekarang kemarin tuh saya melihat Argentina sama apa itu?
4: Tanjung Verde.
15: Itu kan heran saya itu.
4: Ya.
15: Tim besar kok masa hampir-hampir saja kalah bisa menang. Saya heran betul.
4: Ya.
15: Ya, semoga ini ada kejutan lagi yang lain bisa tim besar bisa
4: ya.
15: Jatuh. Nah, kita ya karena kan semua semoga Indonesia besok di tahun 2030 ya
4: yeah.
15: bisa masuk Piala Dunia
4: yeah.
15: itu harapan karena kan sekarang banyak yang naturalisasi itu kan pemain yeah. bagus ya semoga
4: baik, Pak Jari.
15: Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia
4: yeah.
15: terima kasih
4: banyak Pak Jari ya selamat pagi Pak Waalaikumsalam. Nanti kita bahas juga mengenai heat stroke ya, yang menjadi ancaman yang semakin nyata di Indonesia. Jadi heat stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan ketika suhu tubuh naik hingga sekitar 40 derajat Celcius atau lebih dan tubuh kehilangan kemampuan mendinginkan diri. Nah, jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan otak, kemudian gagal organ, dan juga bisa menyebabkan kematian. Heat stroke tidak hanya terjadi pada suhu udara yang sangat tinggi, kombinasi suhu, kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari, aktivitas fisik, dan kurangnya ventilasi juga meningkatkan risiko heat stroke. Karena Indonesia beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, apalagi sekarang ini masuk musim kemarau, tubuh lebih sulit mendinginkan diri melalui penguapan keringat. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti ya, risiko heat stroke di Indonesia dengan kondisi cuaca juga seperti ini. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSL3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana